data registrasi nomor terdapat pada telepon genggam yang tertinggal di KTP dan hasilnya identitas pelaku berhasil diketahui mengarah pada RP warga Ragom Mufakat 2 Wai Urang Kalianda. Demikian Minum Wangi Wakca pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat.

Dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: 100 dibuka pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

0: Kain khas Lampung, khususnya di Lampung Barat. Berkat kreativitas para penenun kain celugam dan kolaborasi dari para desainer hingga mampu menghasilkan produk fashion modern. Produk yang dihasilkan sebagai bukti perkembangan tren seperti tas balutan kain celugam, kemeja pria, jilbab, taplak meja, kopiah, dan lain sebagainya. Keunikan dari kain celugam memang terdapat pada motif kain yang khas. Celugam merupakan potongan-potongan kain dalam ukuran kecil yang berwarna merah, kuning, hitam, dan putih ini mampu menarik perhatian. Kain celugam juga memiliki motif yang beragam. Terdapat sekitar 5 macam motif kain celugam yang ada di Lampung dan sering digunakan dalam perpaduan pakaian khususnya di Lampung Barat. Di antaranya, motif cumcok, motif apifon, motif putut manggus, motif lalamban, dan motif kekeris. Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Apai agonunas, anu ka sikah moneh. Apai haganunas, anu ha sakah moneh.
0: Artinya, jerih payah yang dilakukan baru menampakkan tanda-tanda keberhasilan. Namun, sudah mendapatkan hambatan sebelum hasilnya terwujud.

0: FM, suara budaya.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata.

kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama.
2: Hey.
0: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Eh, kemana?
1: Makan sate seafood.
3: Republik Indonesia. Rompat FM, suara budaya Lampung.
4: Minum wangi indahkan kesunyi ini di Pamunjungan dan Kuti. Di pagi hari ini cukup cerah, cukup terik gitu kan ya. Dan tentunya buat Anda minum wangi dimanapun minum wangi berada, yang hari ini punya banyak banget kegiatan di luar ruangan, dan apalagi saat ini sudah mulai masuk musim kemarau, musim panas ya. Jadi jangan lupa juga ya minum wangi untuk menggunakan tabir surya atau sunscreen, karena lonjakan suhu udara dan juga paparan sinar ultraviolet atau UV yang menyengat selama musim kemarau ekstrim ini menuntut perhatian ekstra juga ya, untuk kita bisa melindungi kulit kita dari paparan radiasi sinar ultraviolet. Dan juga minum wangi, selain itu bukan hanya orang dewasa aja nih yang butuh perlindungan dari sunscreen ataupun tabir surya. Minum wangi, anak-anak juga butuh perlindungan ekstra di musim panas seperti saat ini. Dan tentunya minum wangi salah satu langkah proteksi fisik yang krusial, namun seringkali luput dari tata cara yang benar adalah penggunaan sunscreen atau tabir surya pada anak-anak. Berbeda dengan kulit orang dewasa, karena struktur kulit anak-anak itu jauh lebih tipis dan punya pigmen melanin yang lebih sedikit. Jadi kondisi ini membuat mereka tuh rentan banget mengalami sunburn atau kulit terbakar matahari, iritasi hingga resiko kerusakan kulit jangka panjang kalau terkena paparan radiasi matahari tanpa perlindungan. Dan juga minum wangi dimanapun minum wangi berada, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai orang tua sebelum mengaplikasikan produk tabir surya pada anak. Yang pertama, kita pilih jenis physical atau material sunscreen. Jadi untuk anak-anak itu sangat direkomendasikan menggunakan jenis physical sunscreen yang mengandung zinc oxide atau titanium dioxide. Jadi kandungan ini bekerja seperti tameng nih di permukaan kulit yang secara langsung memantulkan sinar UV serta jauh lebih aman, dan tentunya ini minim resiko memicu reaksi alergi dibandingkan dengan chemical sunscreen. Nah, selanjutnya kita juga harus perhatikan SPF minimal. Kita bisa menggunakan produk Sun Protector Factor atau SPF minimal 30, dan pastikan juga label mencantumkan perlindungan broad spectrum yang artinya mampu melindungi kulit dari ancaman sinar UVA dan UVB sekaligus ya. Jadi kayak yang kita tahu nih minum wangi ya, karena matahari itu ada punya dua sinar UV ya, yakni UVA dan UVB. Nah, selain itu minum wangi, kita bisa menghindari kandungan alkohol dan pewangi, karena kulit anak-anak itu sensitif banget ya terhadap bahan-bahan kimia agresif. Jadi kita bisa pilih produk yang diberi label fragrance free atau bebas pewangi, ataupun alcohol free dan hypoallergenic ya. Nah, yang gak kalah penting minum wangi, kita juga harus tahu batasan penggunaan dari sunscreen, karena aturan medis yang paling prinsipil dalam penggunaan tabir surya adalah batasan usia anak, demi menghindari efek samping penyerapan bahan aktif secara berlebihan. Karena anak-anak nih yang di bawah usia 6 bulan itu tidak diperbolehkan menggunakan tabir surya jenis apapun pun. Karena kulit bayi di bawah 6 bulan itu belum mampu memetabolisme bahan aktif produk. Nah, perlindungan terbaik bagi mereka adalah proteksi alami seperti mengenakan pakaian tertutup dan longgar ya, topi, serta menjauhkan bayi dari paparan langsung sinar matahari saat terik-teriknya. Nah, selain itu, anak usia di atas 6 bulan itu sudah mulai diperbolehkan menggunakan physical sunscreen, khususnya yang diformulasikan khusus bayi ataupun anak-anak di area kulit yang tidak tertutup pakaian seperti wajah, punggung, tangan, dan juga kaki. Dan pastinya agar manfaat perlindungan yang didapetin ya itu bisa optimal selama anak-anak kita beraktivitas, orang tua juga diharapkan ya untuk bisa mengaplikasikan lebih awal. Jadi kita bisa olesin ya tabir surya ataupun sunscreen itu secara merata 15 hingga 30 menit sebelum anak-anak keluar ruangan ataupun mulai terpapar sinar matahari. Jadi kita juga bisa oleskan kembali secara berkala. Nah, di bagian yang paling terabaikan, karena lapisan tabir surya itu akan luntur oleh keringat ataupun air. Jadi karena itu kita bisa olesin lagi ya setiap 2 jam sekali atau segera setelah anak selesai berenang dan menyekat tubuh dengan handuk. Jangan lupa juga nih minum wangi ya, bersihkan kulit dengan sempurna karena di malam hari atau setelah beraktivitas di luar ruangan selesai. Pastikan juga nih sisa-sisa tabir surya ataupun sunscreen ini dibersihin ya secara total saat anak-anak mandi agar nggak menyumbat pori-pori kulit mereka. Jadi penggunaan tabir surya pada anak ini bukan sekedar pelengkap kenyamanan ya Mina Muaki ya, melainkan ke sebuah kebutuhan medis di tengah perubahan iklim dan cuaca saat ini. Jadi dengan pemilihan produk yang tepat serta disiplin orang tua mengaplikasikannya, pastinya kesehatan pertahanan kulit anak itu bisa terjaga optimal tanpa menghalangi ya ruang gerak ataupun ruang aktif mereka. Karena yang kita tahu di minum lagi anak-anak itu lagi aktif-aktifnya, lagi senang-senangnya explore dunia, salah satunya main di bawah terik sinar matahari ya. Dan kali ini minum lagi pagi hari ini kami juga masih terus menemani kebersamaan Anda. Kali ini hadir di tengah-tengah kebersamaan kita masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada lagu nih minum lagi dari Lewo Leba dengan Ukur Guntun Sifat Buruk. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus menemani kebersamaan Anda pagi hari ini di Helauni pagi ini. Ada

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan

tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Minda Mualki, dua jemaah haji asal Banten meninggal dunia di tanah suci. Kabar duka ini datang dari rombongan jemaah haji kelompok terbang 17 asal Kabupaten Pandeglang, Banten. Kedua jemaah tersebut diketahui bernama Santana dan Iwan Setiawan. Mereka meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH, Layanan Umum Pandeglang, Raden Yunce Dewi, membenarkan kabar tersebut dan ia juga menyebutkan salah satu jemaah haji 2026 Iwan Setiawan diduga mengalami gangguan kesehatan terkait jantung. Dan juga Mina mewakili informasi selanjutnya di pagi hari ini. Kali ini pemerintah berkomitmen memperkuat perlindungan dan layanan bagi lanjut usia di seluruh Indonesia. Komitmen itu ditegaskan pada puncak Hari Lanjut Usia atau HLUN 2026 di Kupang. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo menyampaikan pesan Menteri Sosial kepada peserta kegiatan. Ia menegaskan penghormatan kepada lansia harus diwujudkan melalui program nyata. Puncak HLUN 2026 ditandai dengan jalan sehat yang diikuti ribuan lansia. Kegiatan berlangsung di alun-alun rumah jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Peserta berasal dari berbagai komunitas lansia dan organisasi keagamaan. Keluarga besar TNI dan Polri turut memeriahkan kegiatan tersebut. Demikian Mina Mualki Wakca pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kan nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Ngedimung-dimung tegatung wat anak lain jam.
2: Ngedimung-dimung tegatung ngeme anak lain ijan. Nyokidah.
0: Artinya berjuntai-juntai tergantung. Punya anak bukan tangga. Jawabnya petak di batang atau petai di pohon.
3: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar,

akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: suara budaya Lampung.
1: Minum mungkin dari kan sesuatu ini untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi yang mungkin baru bangun tidur juga, karena mungkin semalaman nggak bisa tidur karena banyak hal ya. Terlebih lagi buat para orang tua baru yang mungkin punya fase baru saat ini, lagi baru mempunyai sang buah hati. Selamat pastinya ya, dan tentunya pengalaman menjadi orang tua ini sangat nano-nano rasanya ya. Yang membuat Anda kadang-kadang sesuka begadang gitu. Nah, terlebih lagi kalau kita sebagai orang tua ya, minum lagi kalau misalnya kita melihat ataupun menyaksikan buah hati yang biasanya aktif terus tiba-tiba lemes, demam, ataupun tubuhnya itu dipenuhi dengan bintik-bintik merah berisi cairan tertentu, yang tentunya ini membuat orang tua lagi rasa khawatir ya. Nah, cacar air atau varicella itu memang menjadi salah satu penyakit menular yang sangat umum menular anak-anak, karena rasa yang gatal sering banget membuat anak-anak ini kita jadi bingung gitu ya. Terus juga membuat anak-anak juga jadi rewel, sulit tidur, ataupun punya keinginan untuk menggaruknya. Nah, menghadapi anak-anak yang saat ini mungkin terkena cacar air memang butuh kesabaran ekstra. Namun Anda tidak perlu panik, minum lagi. Kunci utama penyembuhan cacar air pada anak adalah perawatan rumahan ataupun isolasi mandiri yang tepat untuk meredakan gejala dan mencegah infeksi sekunder pada kulit. Nah, minum lagi guna membantu proses pemulihan si kecil agar berjalan dengan optimal dan minim stres. Ada beberapa hal yang bisa kita terapkan ya. Yang pertama, musuh terbesar dari cacar adalah garukan. Kalau misalnya ada bintil yang pecah akibat digaruk ini, bakteri dari kuku itu bisa masuk ke dan juga memicu infeksi di kulit kita. Jadi selain itu juga bisa meninggalkan bekas luka atau bopeng yang sulit banget hilang. Jadi solusinya minum lagi, segera potong pendek dan haluskan kuku anak-anak. Kalau misalnya anak masih balita ataupun juga memungkinkan ya, bisa pakaikan sarung tangan kain yang lembut dan juga longgar, terutama saat mereka tidur pada malam hari, karena ketika rasa gatal biasanya memuncak itu di malam hari ya. Terus juga minum lagi, ada mitos lama yang sering banget kita dengar pastinya ya, yaitu melarang anak-anak untuk mandi atau terkena air. Karena minum lagi faktanya membiarkan tubuh anak kotor justru mengundang bakteri dan memperparah infeksi. Jadi solusinya anak itu harus tetap mandi, baik itu di air hangat ya, secara perlahan minimal 2 kali sehari. Kita bisa gunakan sabun bayi yang lembut tanpa parfum untuk meredakan gatal. Kita bisa mencampurkan obat ya ke dalam air mandinya. Setelah mandi, kita bisa keringkan tubuh anak dengan cara menumpuk-numpuk handuk ya, secara lembut dan perlahan, jangan digosok, takutnya malah pecah cacarnya ya. Terus juga minum lagi, untuk menenangkan kulit anak yang meradang dan juga gatal, kita hindari memberikan sembarang salep tanpa resep dokter. Jadi kita bisa mengoleskan lotion kelamin atau selamin lotion pada bintik-bintik cacar yang belum pecah. Efek dingin dari kelamin sangat efektif memberikan rasa nyaman pada kulit anak, karena kalau misalnya gatel mengganggu, jadi anak itu susah tidur ya. Jadi kita bisa konsultasikan dengan dokter anak untuk pemberian sirup anti gatal yang aman. Nah, selain itu, gesekan kain baju dan bintil cacar itu bisa memicu rasa pedih dan membuat bintil tersebut pecah sebelum waktunya. Jadi kita bisa pilih pakaian berbahan katun murni yang tipis dan juga longgar serta bisa menyerap keringat. Kita bisa menghindari ya, minum lagi, memakaikan baju berlapis-lapis ya, atau selimut tebal yang bisa membuat tubuh anak gerah, karena keringat berlebih akan memicu rasa gatal semakin menjadi-jadi. Dan jangan lupa minum lagi, saat fase demam anak biasanya akan kehilangan nafsu makan. Ditambah lagi kalau misalnya ada bintil cacar, terkadang bisa muncul di dalam area mulut ataupun tenggorokan yang membuat mereka perih saat menelannya. Jadi kita bisa memberikan makanan yang bertekstur lunak, dingin dan hambar ya, kayak mungkin bubur ayam ataupun sup bening hangat atau puding ya, minum lagi ya. Hindari makanan yang terlalu asin, asam ataupun pedas. Kan kita juga bisa pastiin anak itu minum air putih ataupun jus buah segar sesering mungkin agar terhindar dari dehidrasi. Dan kalau misalnya cacar air pada anak umumnya bisa sembuh sendiri dalam waktu 1 hingga 2 minggu, namun harus segera membawa ke fasilitas kesehatan kalau misalnya anak-anak itu demam mencapai 39 derajat Celcius, kemudian anak tampak lemas, mengalami sesak nafas ataupun bintil cacar terlihat mengeluarkan nanah yang menandakan terjadinya infeksi bakteri yang cukup parah.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Adat tumbu, ateh mupakat. Adat bale, ateh sepakat.
1: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat berali atas pakat.
3: Indonesia itu rumah.
4: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
5: Indonesia itu seperti warna-warni.
6: Indonesia itu ya aku.
7: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
8: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

Binda Muwangi, Lampung Timur menjadi daerah dengan alokasi cetak sawah terbesar di Provinsi Lampung pada tahun 2026. Program tersebut masuk dalam upaya pemerintah memperluas areal tanam untuk mendukung swasembada pangan nasional. Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Asmarsyah Hansyah mengatakan bahwa program cetak sawah di Provinsi Lampung ditargetkan mencapai 1.480 hektar. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di beberapa daerah yang memiliki potensi pengembangan lahan pertanian baru. Ia menjelaskan Lampung Timur mendapat alokasi terbesar dibanding daerah lain dalam program cetak sawah tahun depan, yakni sebanyak 800

zone untuk mengurangi kepadatan antrean kendaraan menuju Pelabuhan Bakahuni. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya volume kendaraan logistik pasca berakhirnya pembatasan operasional angkutan barang selama arus mudik Lebaran 2026. Dan juga menamuaki penerapan tersebut juga dilakukan di beberapa titik penyangga seperti di rest area jalan tol dan kantong parkir di jalur arteri. Kendaraan truk yang menuju pelabuhan diarahkan untuk menunggu sementara sebelum diberangkatkan secara bertahap. Kebijakan ini diambil untuk mengatur ritme kedatangan kendaraan agar tidak menumpuk secara bersamaan di area pelabuhan yang sebelumnya sempat mengalami kepadatan signifikan setelah dibukanya kembali arus logistik. Demikian Minda Muwaki, Wakca pukul 9 waktu Indonesia Barat, selengkapnya dapat

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat lama.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minam wangi dari kaca sunyi nih di pamunjunganan kutia pikabak. Semoga sehat-sehat seunyi nih. Dan juga pada pagi menjelang siang, di kesempatan kali ini juga masih bersama kami di acara Nemu Nyimah. Untuk edisi hari ini tepatnya di hari Minggu 31 Mei 2026, ya, di hari terakhir di bulan Mei di tahun 2026 ini. Minam wangi, mungkin untuk Anda yang lagi santai-santai aja ya, karena memang besok udah menikmati, masih tanggal merah masih libur ceritanya ya. Dan kali ini Minam Wangi masih ditunggu untuk Anda yang pengen ikutan di 255112 dan juga di WhatsAppnya di 0811720985 nya. Dan juga siang hari ini Minam Wangi pagi menjelang siang sebenarnya ya, dengan cuaca cukup terik di luar sana untuk kawasan Gatot Subroto dan juga sekitarnya. Dan semoga juga cuaca di hari ini bisa mendukung apapun aktivitas Anda yang mungkin masih tetap beraktivitas di hari Minggu ini ya. Dan masih ditunggu juga Minam Wangi di 255112 nya di pagi menjelang siang kali ini. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tapi pun
0: iya pun, ada Bang Senen bukan ini
1: ya?
0: Benar. Gimana kabarnya Bang Senen?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Senen, kita punya 3 lagu Bang yang mau diputar, dipilih nanti ya. Ada Keliwa Sakit dari Tamsan Jaya, ada Siak Baka dari Mawan Salba, sama Juduma Tengan dari Alam Limau. Yang mana Bang? Oke, siap. Boleh kirim salam. Kirim salam buat siapa nih?
1: Bunda Rasya Kebaya. Dengan KCA Sama Wira Sama Umar Bunda Tambah Lepuk Bimu Ini apa Jawara Mobil Kling Jawara Bunda Bunda Mungkin Bunda Rasya Kebaya Mungkin Bunda Rasya Kebaya Jadi kebetulan Anak Bukit
0: udah itu aja. Oke, okay. Terima kasih kembali Bang Senen. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita angkat dulu teleponnya melalui WhatsApp. Ada Asep di sana. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum. Ada Asep bener di bibir pantai.
2: Gak ada suaranya, Mbak.
0: Oh, masa? Halo? Iya. Apakah sudah terdengar?
2: Belum terdengar.
0: Belum? Gimana kabarnya, Asep? Oh, seperti diputus ya. Belum terdengar, tapi sudah bisa menjawab pertanyaan aku. Tapi gak apa-apa deh ya. Terima kasih untuk Asep yang ada di Lempasing yang udah ikutan. Mungkin bisa dicoba lagi ya Asep ya, di pagi menjelang siang kali ini. Dan kali ini untuk Anda yang Minam Wangi mungkin baru aja bergabung ya, melalui frekuensi di 88,5 nya, kami ucapkan selamat pagi menjelang siang. Dan juga untuk Anda yang lagi dengerin juga mungkin ya di kesempatan kali ini melalui RRI digitalnya, selamat siang dan juga selamat bergabung sama kami ya. Dan kali ini Minam Wangi kita rehatan dulu ya, karena tadi juga ada sempat ada satu dan lain hal ya. Nanti kita bisa coba lagi dan kita cek lagi apakah ini ada kesalahan teknis atau tidaknya ya. Dan jangan kemana-mana Minam Wangi, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda masih di Hello nih pagi ini.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagainya.

Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI. Pantai Pasir Putih merupakan salah satu andalan objek wisata bahari di Lampung. Pantai Pasir Putih ini terletak di sisi Jalan Trans Sumatera Tarahan Kabupaten Lampung Selatan. Dari kota Bandar Lampung, memerlukan waktu perjalanan sekitar 30 hingga 45 menit untuk bisa sampai di sana. Hampir setiap hari libur nasional, di pantai ini pasti ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari luar Lampung. Setibanya di Pantai Pasir Putih, pengunjung seolah disambut dengan pemandangan alam yang luar biasa. Pantai berpasir putih serta jernihnya air memanjakan mata pengunjung memandang. Pepohonan tepi pantai melambai terhembus kencangnya air laut menyejukkan, akan membuat siapa saja pengunjung yang melihatnya takjub dan terpana.

Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Kenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus

tahun, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Pindah mungkin deh Kak Sunyi ini masih kembali bersama kami dalam acara Nemu Nyimah untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Minggu 31 Mei 2026 nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tadi pun.
0: Iya pun, ada Bang Jomblo. Gimana kabarnya Bang Jomblo?
1: Kabarnya biasa sih Mbak.
0: Sehat ya? Oke deh. Alhamdulillah sehat, Bang Jomblo. Gimana tangga musnya?
1: Alhamdulillah nih, kayak mendung-mendung dikit, kayaknya mau panas juga.
0: Oh gitu. Kalau di sini anginnya luar biasa.
1: Ya, kayaknya mau kemarau kalau udah angin-anginan, Mbak.
0: Iya benar, udah panasnya juga udah kerasa terik banget gitu ya Bang ya. Oke deh Bang Jomblo, kita punya lagu yang insya Allah nanti kalau bisa keputar semua ya. Ada lagu pilihan di kesempatan kali ini, ada Awas Buha dari Ahmad Dafa sama Kekalau Judu dari Ega Denok.
1: Yang pertama tadi apa Mbak?
0: Awas Buha.
1: Itu aja Mbak.
0: Mbak. Oke siap. Mau kirim salam gak nih Bang?
1: Salamnya ya buat ini aja Kak ya, semuanya aja ya. Kita ingat waktunya udah ini Mbak.
0: Iya.
1: Ya buat Mbaknya, semangat tugas Mbak ya.
0: Iya.
1: Ditunggu. Terima kasih waktunya Mbak.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Abang Jomblo yang ada di tangga mus yang udah ikutan di siang hari ini ya, pagi menjelang siang ya. Di belakang Bang Jomblo ada siapakah di sana? Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dari Samba Kamina.
0: Bunda Samba.
2: Iya betul.
0: Ih, suara Bunda Samba tadi kayak agak putus-putus nih. Tapi gimana kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Udah lama banget aku gak dengar suara Bunda Samba. Semoga sehat terus ya Bunda ya di sana ya. Bunda, amin. Ada lagu yang nantinya mau diputar, dipilih ya Bunda. Kita punya lagu Awas Buha dari Ahmad Dafa sama Kekalau Judu dari Ega Denok Bun.
2: Kekalau Judu Gawo.
0: Kekalau Judu Gawo, siap. Kirim salam buat siapa Bunda?
2: Ini suaranya terang ya
0: kemana? Iya, suaranya tadi awalnya aja sempat agak putus-putus gitu Bun.
2: Salam-salam ya kemana? Nah, yang baru turun Jomblo ya teman.
0: Iya.
2: Foto-foto Pan Edo sama Sia. Kita tuh Adin, kita Bang Barton sama Sia. Buat Moni Aci, Buat Moni Bang Asep, Buat Moni Putri, Buat Moni Nabila, Selamat Siang, Buat Mbak Eni, Bunda Eni, Selamat Siang, Buat Mbak Eni, Mbak Eni, Sang Mama, Selamat Siang.
0: Rajawan
2: selamat siang, Bang Pendi selamat siang, Buat Muni Bang Paji selamat siang, Buat Muni semoga Datu Asing ya selamat siang. Seunyin-unyin lah ya Kak Nona.
0: Seunyin-unyin nih Gawo, siap Bunda.
2: Terima kasih waktunya Kak Nona, mudah-mudahan
0: sehat. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Bunda Samba yang ada di Tridatu ya, yang udah ikutan di siang hari, pagi menjelang siang kali ini. Dan kali ini Mina Muagi, dimanapun Mina Muagi berada, sepertinya tadi Bunda Samba merupakan penelpon terakhir ya yang bisa berinteraksi bersama kita di pagi hari ini. Selanjutnya nanti akan ada Ferry Nuryadi yang akan menemani Anda dalam launi dawahani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Mina Muagi seunyini, dan juga Mina Muagi nanti setelah ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat kami juga akan hadirkan Wakca dan akhirnya saya Nona Karisma mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Midewogi Satres Narkoba Polres Metro Jaya Pusat membongkar peredaran obat keras ilegal berkedok toko kosmetik di kawasan Juanda, Sawah Besar. Dan juga Midewogi dua pria berinisial M, 41, dan MY, 26 tahun diamankan dalam penggerebekan tersebut. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombespol Renot EP Hutagalung mengatakan bahwa pengungkapan kasus berawal dari laporan masyarakat. Polisi kemudian melakukan penyidikan hingga menemukan lokasi penjualan obat keras ilegal. Penggerebekan dilakukan di sebuah toko kosmetik di Jalan Juanda nomor 55 Pasar Baru pada Sabtu siang kemarin. Dan dari lokasi polisi menyita 157 butir tramadol dan 1.190 butir heksimer. Informasi selanjutnya menemukan di siang hari ini. Kali ini pemerintah Kota Bandar Lampung mengajak seluruh elemen masyarakat meningkatkan kesadaran untuk menjaga warisan budaya dan sejarah Kota Bandar Lampung. Dan juga disampaikan Minamuaki oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung, Eka Afriana, yang juga mengatakan bahwa mengapresiasi tim ahli cagar budaya Kota Bandar Lampung yang menetapkan Rumah Dasawati sebagai cagar budaya yang mana sebelumnya berstatus objek diduga cagar budaya. Dan juga Minamuaki, sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Muhammad Nur Ramdan, mengatakan bahwa selain Rumah Deswati, terdapat 4 ODB atau objek diduga cagar budaya lainnya yang juga diusulkan menjadi cagar budaya. Demikian Bina Mualgi, Wakca pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

26 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

0: plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompek, Bani.
2: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh DP nama tasica.
0: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
3: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala ute, kalau di Gorontalo DP nama intas cerewet.
4: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
5: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribot.
6: Betapa kayaknya Indonesia. Satu benda, banyak nama.
7: Kejido sakitnya tinggal ke kajong niuh nyo. Masak-masak tenggalan. Mepohnya juga tenggalan. Wah, kakang pakaian juga tenggalan. Haga kakang kodipa pekakas konji. Ngedo, kuta awine susina. Yang sekalian ya kena ambau nih pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
8: Nah. Apa mana bapak-bapak lah yang tancap? Setiap bapak-bapak di kuta awi. Ya Allah, haduk kelakon tangga kehino dayo. Sedung kang ko pepohan ni di kuta ko no. Ya Allah medi, mentang-mentang kuta ko lenak kuta besi ke kuta awi. Laju kelaya mo ngekang ko pepohan. Mending pepohan mo si di kekang ko salam. Ya Allah bahak dan di lom mo te kekang ko dihadok. Medi!
9: Allah api-api lah susi gak kan di Mekah meki gawi mo nalawin pusing ya weh.
8: Nya sebenarnya met mahaga lu met yang ribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih met maksudmu met nyepok masalah gaul niku jemaatnya. Hina lu pepohan lu tetapi malah di kekang kok di kutaku.
9: Iya kan dia cuma numpang kekang gaul susi kan mau ada kekangan di sana.
8: Iya masalah nih kan dia kan di tengah basi di depan lu met sih di kekangku juga mau nih hina pedendan pekakas di lomu liyum lah met.
9: Pusing nih hando niku nyesa pusingnya ih.
8: Iya dong kenal lah, hagane dan dikekang ku diisang ki pekakas di lom. Masa sempak hati luar dikekang ku diisang meliom liak upok.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata.

0: Ya, minum hari ini kan Cacun ini jumpa lagi bersama saya Ferry Nuryadi. Di 0721255112 kami menanti Anda, dan juga di 0811720985. Baik, sudah ada yang masuk. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Bang?
0: Kabarnya baik, Bang. Wawai.
1: Apa lagunya?
0: Lagu ini buat sanak saki Pucuk Gedang Tamong Nawai.
1: Pucuk Gedang. Mau. Yang kan ya.
0: Yo, silakan.
1: Bunda Rosi Rabaya. Semoga sehat. Ahmadira jangan kembar. Ibu Ros Rabaya. Bunda Samba. Lydia Kesewaran. Bu Putri Ayu. Irin Kesewaran. Pendek di kekuatan. Nurgul di Pulau Suti. Kerja dan jadaka Bangkul Kata Gani. Mama Kuking Batu Atur Kuburan. Ejek Belum Ada. Terima kasih, Dek.
0: Sama-sama, Bang Senin.
1: Kalau nanti sehat selalu ya.
0: Amin, Bang Senin dimuni ya. Sama-sama sehat muni selalu. Assalamualaikum. Ya, baik. Di belakang Bang Senin ada lagi. Di 0721255112 atau di 0817209885. Baik, ya. Ya, halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah.
0: Apa kabar, Bung Wasir?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
2: Sehat.
0: Lawa ya.
2: Apa lagi nih, Bang?
0: Lagu ini buat sanak saki Pucuk Gedang Tamong Nawai.
2: Sanak saki sama sapi saki.
0: Amal Jakiah.
2: Terus Pucuk Gedang ini hasil di
0: Yusuf.
2: Dari rebus belum?
0: Pucuk Gedang udah rebus.
2: Ini kan dilalap enak tuh di rebus.
0: Iya.
2: Pucuk Gedang. Pucuk Gedang. Sambalnya sambal terasi. Woi, bangin ya. Sama sakit mati ini mau bangi. Masih ke dokter. Nah kan. Ada yang Pucuk Gedang gak, Wak?
0: Pucuk Gedang ya.
2: Iya. Salam-salam ya, Pak.
0: Silakan.
2: Jama Bersenen. Jama Satu menit, Edo Topang. Jama Datuk Ati. Kok isu ini kamu deh?
0: Jangan ya.
2: Wah, Bang Perinya, selamat juga. Semoga sehat walafiat.
0: Amin, amin.
2: Minal itu apa ini?
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, di belakang Bang Basir di Pasar Tani ada lagi. Baik, kita terima satu penelpon lagi ya. Halo. Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Kabar nih, wawai Bunda Sambanya ya. Putuk-putuk suara nih, lunik lagi. Minal aidin wal faizin Bunda Samba. Ya, halo.
3: Ya.
0: Abi.
3: Terang. Mawar.
0: Mawar. Putuk-putuk masih.
3: Lagu apa, Bang Firi?
0: Nah, lagu ni sanak saki Pucuk Gedang Tamong Nawai.
3: Pucuk Gedang.
0: Pucuk Gedang ya.
3: Iya.
0: Sampai
3: sore siapa nih, Bang Ferry?
0: Saya Bang Basir, Kak Basir, Pasar Tani.
3: Bang Basir. Selamat dawa, dia mau muni Bang Irin selamat dawa. Kacin selamat dawa. Itu topan selamat dawa. Mas Mungi. Mbak Emi, Muna Emi, selamat dawas. Mbak Muna Putri, Mbak Munih Nabilan, selamat dawas. Mbak Munih Mbak Raran ya, selamat dawas. Mbak Munih Bang Senen. Mbak Munih Seven, Bang Fadzin, selamat dawas. Mbak Munih Ham-Ham, Mbak Munih Riko, selamat dawas. Mbak Munih Seven, Bang Amir. suara kok jelas nggak Bang Ferry?
0: Iya, jelas. Mulai jelas.
3: Mau lagi foto-foto berarti. Iya dah. Tahunnya nonya lah Bang Ferry.
0: Ya Arbaya sampai Jainal ya.
3: Iya, ya Arbaya tiga Jainal lah selamat datang. Terima kasih waktu Bang Ferry.
0: Halo. Amin jemaah-jemaah sudah sambat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ya, di belakang Bunda Samba ada lagi. Baik. Kalau gitu kita langsung putarkan dulu ya lagu yang sudah kita persiapkan ya. Oh, ya coba kita coba angkat satu penelpon lagi. Baik. Ya, halo.
4: Halo, assalamualaikum Habibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
4: Kabar Bang Ferry.
0: Alhamdulillah wawai sehat walafiat. Apa kabar Bang Jomblo nih?
4: Apa gila Bang?
0: Diam-diam menghanyutkan ji. Bang Jomblo.
4: Menghanyutkan sehat Bang.
0: Ya.
4: Banjir bandang menghanyutkan. Bang kalau yang gemuruh-gemuruh itu Bang bukan Jomblo Bang.
0: Bukan.
4: Itu namanya longsoran. Kalau jomblo kan diam-diam menghanyutkan Bang.
0: Benar.
4: Ya pelan-pelan tapi pasti.
0: Ya.
4: Oh, lagu napi Bang.
0: Lagu ini sanak sakit, pucuk gedang, tambung nawai.
4: Tambung nawai aja Bang.
0: Tambung nawai ya.
4: Ya nawai yang benar Bang, tambung Bang. Jangan dengan duduk Mbak tambung-tambung itu Bang.
0: Iya iya.
4: Salam Bang ya.
0: Silakan.
4: Ameo pakai kru perempat, tempat terkuali, selamat pagi. Mudah-mudahan dalam perang sehat semua ya Bang.
0: Amin.
4: Amin, ada Bunda Tambahnya, ada Nabila, Ratu Atin, Bang Darson, Bang Maman, Putra Jawa, ada Ham-Ham, Bang Irin, Bang Jaini, ya selamat siang. Semuanya Bang ya.
0: Semua ya.
4: Nah, lagunya Tambung Nawai Bang. Tambung ke nawai-nawai yang benar-benar Bang.
0: Iya.
4: Jangan adu domba. Sudah gitu aja Bang ya. Ferinya semangat tugas. Semoga sehat selalu ya Bang.
0: Amin.
4: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, kita akan segera putarkan lagunya ya setelah pesan-pesan yang satu ini.
5: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Kumparan Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: Pro 4 FM, suara

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal

Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Asmar Hansah menjelaskan irigasi perpompaan dibutuhkan untuk membantu distribusi air ke lahan pertanian yang mengalami keterbatasan pasokan air. Program tersebut tersebar di sejumlah kabupaten sentra pertanian di Lampung. Ia mengatakan Lampung Timur menjadi daerah dengan jumlah penerima irigasi perpompaan terbesar. Selain itu, program juga dialokasikan ke Waikanan, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan beberapa daerah lainnya. Menurutnya, keberadaan irigasi pompaan dapat membantu petani mempertahankan musim tanam saat pasokan air menurun. Program tersebut juga mendukung peningkatan produktivitas lahan pertanian di berbagai daerah. Beralih ke warca selanjutnya, pengurus Provinsi Persatuan Klopbal Seluruh Indonesia PKSI Lampung menggelar rapat kerja daerah Rakerda Perda di ruang rapat Gor Siger Bandar Lampung. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus provinsi dan pengurus cabang kabupaten kota sebagai bagian dari evaluasi program sekaligus penyusunan agenda pembinaan olahraga klopbal di Lampung. Ketua Umum Pemprov PKSI Lampung, Rahmat Sumarsono, mengatakan Rakerda menjadi agenda rutin organisasi setiap tahun untuk menyusun program kerja dalam menjaga semangat pembinaan atlet daerah. Demikian Warca pukul 11. Kita akan jumpa kembali di Warca pukul 12.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya Minamori, kembali kita akan menikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung yang tentunya sangat enak ya untuk didengar. Di samping juga enak untuk didengar, ini juga salah satu upaya kita dalam mencintai dan menghargai budaya kita ya. Mari kita lestarikan budaya dan lestarikan budaya. Kita akan nikmati lagu yang pertama yaitu Bu Asah Asah.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Ya Allah, sini nak salim dulu sayangku.
1: Gimana tadi nak di sekolah nak?
2: Aku belajar nyanyi.
1: Nyanyi? Nyanyi lagu apa nak tadi nak?
2: 17.
1: 17 Agustus? Wow, coba bunda pengen denger lu Azel nyanyi lagu 17 Agustus.

0: Sahabat Budaya memperkenalkan lagu-lagu perjuangan kepada putra-putri kita sejak dini merupakan tugas dan kewajiban kita untuk menumbuhkan dan juga menguatkan jiwa nasionalisme kepada anak kita supaya anak kita cinta kepada bangsa dan negara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binon Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binon Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binon Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binon Toan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.
1: Minan, Minan, oi Minan, ada dak jemennya di rumah ni ya? Minan, oi, nah, iya Minan, yo,
2: pokok ya, buat apian.
1: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh pisau, nak uat mone, kenapa yang ada pokok pisau ngaku pisau ni? Najo ada pisau so, agak pakai mau api lah pisau nela.
1: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh tapi kanya yang ini lah Minan.
2: Lah kan mau pisau, ini kan pisau ini lah dingka.
1: Bebat rumput mana kapacang udah ke pisau ini? Ya panjang Minan, ya panjang, ya nak bebat rumput.
2: Oh candung yo.
1: Candung,
2: candung. Ih candung, apa tapi kon jujukuin nang beberapa jujuk candung gelak nih, lah pisau, ki pisau sama kayak masak seluni.
1: Iya yo. Yo. Coba Minan, yang gini, mana tuh candung?
2: Cepat, bilang ngaku lepas. Ah, jodoh, jodoh candung.
1: Nah, walian ini.
2: Jadi pisau nih ada bahasa mona candungan ini sih, kampanye aku pisau pakai motong-motong cabe. Yuk, aduh kita jamin dosong lagi nah, jodoh.
1: Iya. Aku nak minjam kuda ya,
2: iya.
1: Nanti ku balik kah?
2: Iya. Oke. Okay. Balik kedang deh aku.
1: Makasih Minan.
3: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional.

Ya, Mina Mohari, sebuah informasi kami kembali laporkan bahwasanya Lampung Timur menjadi daerah dengan alokasi cetak sawah terbesar di Provinsi Lampung pada 2026. Program tersebut masuk dalam upaya pemerintah memperluas areal tanam untuk mendukung swasembada pangan nasional. Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Asmaransah mengatakan program cetak sawah di Lampung ditargetkan mencapai 1.480 hektar. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di berbagai daerah yang memiliki potensi pengembangan lahan pertanian. Masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Perin Riyadi yang akan setia menemani Mina Mohari. Kita kembali lanjut mendengarkan lagu-lagu Lampung.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Alhamdulillah, paket ku aduh atong, ajanya enggak ngukukkan pai. Wow, semati pai biak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwa konya.
2: Allah Allah, lawi-lawi 50 api na susi biak ni andor go beban hoke emosi si.
1: Nyak jak mesen tas medi, anak jak mesen paket, anak mesen tas, siap-siap pamsela.
2: Siap-siap api ni kau agak kerja luar negeri kau doh, api ni kau diusir lagi kajong mo.
1: Ya, tapi maaf lain lo med, gantanjikan harus kam siap-siap apa pendah indo tapi maaf seribu tabik ni wan bencana api atau api. Nanti nyak kotas, pakai kau kan kan indo ya kam harga ngukuk kau bakang berharga kam ubat-ubatan atau kawe-kawe lau ku dilemahi, harga ku kuku punya lemija.
2: Mati balak ni Hana Susi. Bikin nasa anakmu dah cok kuhu dalam koper nasusi.
1: Ya lah, gak pakai ni anak lah. Ki anakku kan aku babai lah. Pakai hakta ku medi ketuat api bencana atau api tapi emang serbu tabi. Nah, dia pakai ku nguhu kon sertifikat tano. Pakai obat-obatan. Pakai ku nguhu ku kawai ku selau si mahal lu di.
2: Aduh weh, wat-wat gao babai lawang ji.
3: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, peluit untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, Senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.

Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

Badak Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

Ya, Mina Muari. Tim Tekap 308 Polres Mesuji, Polda Lampung berhasil menangkap 2 dari 5 tersangka dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kasus kejahatan jalanan tersebut dilaporkan terjadi di wilayah Desa Sidang, Kurnia Agung, Kecamatan Rawajitu Utara pada pekan lalu. Kedua tersangka yang berhasil diamankan petugas di lapangan masing-masing diketahui berinisial ES berumur 40 tahun dan AL berusia 34 tahun. Sementara pihak penyidik Polres masih memburu 3 pelaku lain berinisial HO, YO, dan DD yang kini resmi masuk daftar pencarian orang. Kasat Reskrim Polres Mesuji Ibtu Adi Setiawan membenarkan terkait penangkapan komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor antar provinsi tersebut. Tersangka AL berhasil ditangkap setelah sebelumnya sempat diamankan oleh massa di sekitar lokasi kejadian. Beralih ke warca selanjutnya, pemerintah Kabupaten Lampung Timur kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung Nugroho Heru Wibowo kepada Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Lampung Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung pada Jumat 29 Mei 2026. Dalam rilis, Komdigi Kabupaten Lampung Timur turut hadir dalam kegiatan itu Wakil Ketua DPRD Lampung Timur Aryan Putra Marga, Sekretaris Daerah Rustam Effendi, Kepala Inspektorat Tarmizi, serta PLT Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aset Daerah BPKAD Sukartono. Demikian warca pukul 12, kita akan jumpa kembali di warca pukul 13.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang kini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu. Itu saking antusiasnya saya.

0: jadi gimana nih? Udah siap belum?
1: Siap banget. Kamu gak lihat aku bawa kamera, tripod, lensa. Banyak banget nih persiapan aku.
0: Emang gak takut foto sama gajah?
1: Ya enggak lah, sama yang lain aja aku berani. Masa sama gajah doang aku takut?
2: Taman Nasional Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Taman Nasional Waikambas berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal Pusat Latihan Gajah, namun semenjak beberapa tahun terakhir ini, namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dalam perjinakan, pelatihan, perkembangbiakan, dan konservasi. Hingga sekarang, Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Di Waikambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah. Mari kita jaga kelestarian alam Lampung agar tidak punah. Mak Ham siapa lagi? Mak Ganta kapan lagi?
3: Pro 4 FM.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung.

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Lampung.

adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Sahabat budaya, tradisi Budiom adalah pindah rumah pada masyarakat pesisir Lampung. Maksud dari tradisi ini adalah bersyukur kepada Sang Maha Pencipta atas diberikannya rezeki menempati rumah baru. Pelaksanaan Budiom biasanya berlangsung tengah malam hingga menjelang subuh. Sedangkan alat yang dibawa secara simbolis seperti alat tidur, alat masak, lampu, Quran, dan juga sajadah yang kesemuanya dibawa oleh keluarga yang ikut mengiringi Budiom tersebut. Alat tidur ini menandakan mengawali tidur di tempat yang baru. Peralatan masak pertanda bahwa keluarga akan memulai kehidupan di tempat yang baru. Belanga, beras, teko, gula, kopi, serta lampu. Lampu ini dinyalakan mulai dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Sedangkan Al-Quran dan sajadah dibawa oleh kepala keluarga yang bersangkutan. Dan ini pertanda bahwa kepala keluarga tersebut menjadi pemimpin dan imam yang baik bagi keluarganya.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih

Ya, Mina Muari, sebuah informasi kami sampaikan kembali, yaitu Ketua KONI Provinsi Lampung Taufik Hidayat yang diwakili Kabid Pembinaan Prestasi Binpres KONI Provinsi Lampung Dr. Yopi Hutomo Bakti MPD didampingi anggota bidang Binpres Ahmad Abbas secara resmi membuka Hapkido Lampung Championship dan Tryout Polprov 9 Lampung 2026 di GOR STKIP Rosalia Kota Metro pada Sabtu kemarin 30 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Pemprov Hapkido Indonesia Provinsi Lampung Dr. Ida Bagus Wiguna beserta jajaran pengurus pelatih wasit ofisial serta para atlet Hapkido dari berbagai daerah di Lampung. Hapkido Lampung Championship dan Tryout Porprov ke-10 2026 diikuti oleh 320 peserta dari 9 kabupaten kota di Provinsi Lampung menjadi ajang sebagai salah satu kejuaraan Hapkido terbesar di Lampung sekaligus momentum penting dalam pembinaan atlet daerah. Masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Ferry Nuryadi yang akan selalu setia menemani Anda. Kembali kita nikmati lagu-lagu daerah sendiri yaitu lagu Lampung.

info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharap

Anda. Laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.

0: kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya Minamuari Irjen Helmi Santika menyalakan asa kesembuhan jurnalis Tri Purna Jaya lewat lagu Teman Sejati. Melodi ini membuktikan kemanusiaan melampaui sekat jabatan dan profesi. Ruang tamu sederhana di Perumahan Geria Damai Bandar Lampung mendadak riuh oleh tawar renyah pada Jumat kemarin. Tri Purna Jaya, jurnalis senior Kompas.com yang terbaring pucat di atas kasur lantai menyambut hangat kedatangan sahabat lama dari Jakarta, Irjen Pol Helmi Santika. Perwira tinggi Itwasum Polri itu sengaja terbang ke Lampung untuk menyalakan kembali asa kesembuhan bagi sang jurnalis. Pertemuan ini memutar kembali memori saat Helmi menjabat sebagai Kapolda Lampung periode 2023-2025. Di luar relasi profesional, keduanya memiliki ikatan kuat lewat kegemaran yang sama terhadap petikan gitar listrik. Kini melodi tersebut berubah menjadi simfoni kemanusiaan saat Tri harus berjuang melawan penyakit ensefalopati hepatik.

apapun yang sudah ada, juga mencari atau mengecek keberadaan api abadi di Lampung guna menjadi sumber api pon nantinya. Lebih lanjut, Ria Agustria mengatakan panitia yang tugasnya sudah dibagi menjadi dua tim untuk segera melaksanakan tugasnya masing-masing dengan harapan segera mungkin sudah mendapatkan hasil agar bisa segera dilaporkan kepada Ketua Umum dan Gubernur sebelum kembali dilaporkan kepada KONI Pusat. Demikian Warca Pukul 13, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 14.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Aji ning diri dumunung ing lati. Aji ning raga saka busana.
0: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: luar itu lagi hujan deras, petir pula, angin kencang lagi, bahaya.
1: Bahaya apa sih bang? Kita ini di dalam rumah, nggak mungkin kena petir.
0: Udah lagi, dengerin abang. Nanti kalau kejadian, nyesel kamu. Bahaya main HP lagi hujan-hujan gini.
1: Itu mah mitos bang, main HP nggak apa-apa, yang penting nggak sambil ngecas tahu.
2: Meskipun main ponsel saat hujan petir berbahaya adalah mitos, tapi sebaiknya harus tetap berhati-hati. Hindari peralatan listrik segala jenis, termasuk smartphone, yang tersambung ke aliran listrik saat mengisi daya atau charging. Lepas ponsel dari aliran listrik atau charging saat terjadi hujan. Ini juga berlaku pada laptop, komputer, dan gadget. Listrik petir bisa merambat melalui sistem elektrik dan radio serta sistem antena televisi. Hindari penggunaan telepon kabel. Hindari dinding atau lantai beton karena aliran listrik bisa merambat melalui logam besi atau kawat yang menjadi rangka beton. Selain itu, hindari penggunaan air pada saat badai petir. Arus listrik petir bisa mengalir melalui pipa ledeng.

0: cik ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacar dibantu.
0: Apa benar Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gom-

Kabupaten Lampung Selatan tampak ramai sejak pagi Jumat. Ratusan warga datang secara bergantian untuk menerima bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng yang disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Di tengah antrian warga yang tertib, Babin Kamtibmas Desa Waigalih, Aibda Jet Indra Paksi hadir melakukan monitoring guna memastikan proses distribusi bantuan berjalan lancar, aman, dan tepat sasaran. Mari kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

untuk menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lalu, siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator, diantaranya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: Prompat FM, suara budaya Lampung.
1: Kemina Mari, polisi memastikan kabar adanya pocong yang disebut meneror warga di kawasan Waidadi, Bandar Lampung, hanyalah informasi menyesatkan dan tidak ditemukan unsur kriminal maupun kejadian mistis. Kapolsek Labuan Ratu AKP Ono Karyono mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi

Kita beralih ke warca selanjutnya. Olahraga padel mulai menunjukkan perkembangan di Lampung meski masih tergolong baru dan belum memiliki banyak atlet berprestasi. Komunitas serta pengelola lapangan mulai bergerak melakukan pembinaan dan promosi olahraga yang tengah populer tersebut. Coach Padel World Lampung Eko Hari Ardito mengatakan perkembangan padel di Lampung mulai terlihat sejak beberapa bulan terakhir. Menurutnya saat ini tengah menjalin kerjasama dengan salah satu pihak kelapangan untuk mendukung pembinaan usia prestasi. Langkah itu dilakukan sebagai upaya membangun pondasi atlet padel di Lampung sejak dini. Demikian Warca pukul 14, kita akan berjumpa kembali di Warca pukul 15.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua.

kepo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Aji ning diri dumunung ing lati. Aji ning rogo saka busana.
1: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata.

Tari Cangget merupakan tarian muda-mudi yang ada di Provinsi Lampung. Konon pada tahun 1942, sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari Cangget ini selalu ditampilkan di setiap acara yang berhubungan dengan gawi adat. Seperti halnya pada panen raya, upacara mendirikan rumah, dan juga dipakai untuk menghantar orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam pertunjukannya, tari Cangget ini akan diiringi oleh alat musik tradisional seperti canang luni 8 sampai 12 buah, kuje 1 buah, bende 1 buah, gong 2 buah, gendang 1 buah, dan pepetuk 2 buah. Tarian Cangget yang menjadi ciri khas masyarakat Provinsi Lampung ini sebetulnya tidak hanya mempunyai satu macam saja, melainkan juga mempunyai beberapa macam.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
2: Nyopo tabuh, ino upo tarino.
3: Api kupa tabuh ni, hino kupa takini.
1: Artinya, reaksi diberikan sesuai dengan aksi. Respon ditampilkan sesuai dengan suasananya.

0: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Minamari, Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas melakukan groundbreaking pembangunan jaringan pipa sistem penyediaan air minum SPAM Ibu Kota Kecamatan IKK Wai Sepanggasan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan Sukoharjo. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Lampung tersebut akan melayani wilayah Kecamatan Banyumas, Sukoharjo, dan Adiluih. Menurut Dianto Pamungkas, pembangunan SPAM IKK Wai Sepanggasan merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dasar masyarakat, khususnya penyediaan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Beralih ke warca selanjutnya, Institut Teknologi Sumatera ITERA bersama pemerintah Kabupaten Pesawaran membahas penguatan kerjasama pengembangan komoditas kakao dalam rapat koordinasi perpanjangan dan pembaharuan nota kesepahaman MOU serta perjanjian kerjasama PKS di gedung A ITERA. Komoditas kakao menjadi salah satu fokus utama karena dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum ITERA, Insinyur Arif Rahman,

kami undur diri. Di program selanjutnya itu Prodangdut, nanti Anda akan ditemani oleh adik kita yang cantik jelita, yaitu Julita Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat sore minum lagi. Gimana nih kabarnya di hari sore ini ya, di hari Minggu 31 Mei 2026 di penghujung bulan gitu ya. Dan untuk minum lagi, kita akan masuk nih di Pro Dangdut di sore hari ini. Jadi untuk minum lagi yang mau request lagu, kirim salam, bisa bergabung bersama kami di 255 112 atau juga di WhatsApp kita di 0811 7209.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

8,5 FM suara budaya Lampung. Dan untuk minum lagi di program Rodangdut sore hari ini akan kita lanjutkan setelah kumandang azan ashar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan untuk itu kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut di sore hari ini. Tetap bersama kami di 88,5 FM suara budaya Lampung.

0: akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Minam lagi, gimana nih kabarnya di sore hari ini? Tentu yang cerah sekali gitu ya. Hari ini cuacanya masya Allah terik sekali ya. Dan itu juga menjadi petanda bahwa Julita juga akan selalu bersinar. Iya. Menemani Minam lagi semua di Prodang sore hari ini. Yuk yang udah tulit-tulit lagi, yuk diulangi lagi ya. Kita bergabung ke Prodang sore hari ini dan bisa bergabung bersama kami di 255112 atau juga di WhatsApp kita 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum Rompat. Kenapa sih Bang?
1: Tanggal 1
0: gitu kan, harus pokoknya harus semangat, harus
1: bertepatan dengan hari kesaktian Pancasila dan kegiatan Ibu Juli.
0: Iya kan, jadi ketahuan kan sama Abdullah kan. Apa mau minta traktir atau gimana?
1: Enggak usah. Aku dengerin itu bahagia juga, seneng kok Bu.
0: Oh gitu, Alhamdulillah, makasih
1: loh. Itu yang pertama ya, menunjukkan rasa sayangku kepada RRI Perompak Radio Budaya Lampung. Yang kedua yaitu rasa, apa ya, kebahagiaanku tuh karena bisa membuat penyiarnya tuh mau ketawa dulu Bu.
0: Oh gitu ya, aduh. Kan, Non
1: Putri, ini lagu kesayanganku Bu.
0: Nopo lagune, Happy Asmara toh.
1: Kalau aku isok tuh ngomong Jawa sambilan ini Bu.
0: Oh sakit gue ngomong Jawa. Kenapa?
1: Tenan pora.
0: Iya sakit, sak kedik-kedik.
1: Pun sampean Bu, Bu.
0: Ajeng lagu nopo?
1: Kuwi arep request anu lho Bu, saka sebekat jenengan iki Lilis Karlina bulan Sparo ini ora Bu.
0: Lilis
1: Karlina bulan Sparo.
0: Eneke Lilis Suryani.
1: Yes, dasen Bu, marek omah ya kena. Sing penting bulan Sparo ya Bu ya.
0: Sik, digolek sik judule. Bulan Sparo?
1: Iya Bu.
0: Oh enten nah, Lilis Karlina nggih.
1: Lah eh, apa lo Bu seneng RRI seng ora enek? Julita lo enek?
0: Enek, monggo.
1: Ibu Julita lo enek?
0: Nggih kan. Sesuk wis gajian aku seneng pokoknya Pak.
1: Ya ya seneng aku gini iya. Bisa kelas liburan toh, seliburan toh.
0: Nggih, liburan.
1: Liburan kan dibuat yang Tasik Malaya, pernah Bandung.
0: Oh, nang Banang Padang no.
1: Wah, masuk.
0: Masuk, pokoknya ajeng melu napa piye Pak?
1: Masuk apa lah, aku liburan ke Paris sih. Mas oh, Wai.
0: Mas, siap Mas Abdullah, Mas Ganteng.
1: Orang, ya saya betul sampai selalu ya lah.
0: Iya, yes, cocok pokoknya ya.
1: Ya, yes, pokoknya cocok karena gerindok ya Bu ya.
0: Mantep.
1: Kang Mas dan anak-anak sehat yuk.
0: Alhamdulillah sehat Mas. Sampean pripun kabare?
1: Alhamdulillah waras yuk, sehat walafiat, ora gemblung.
0: Alhamdulillah. Gemblung sithik ya mboten napa-napa.
1: Kowe lan kok RRI profesine atau ora gemblung?
0: Enek kancane gemblung-gemblungan nggih.
1: Ya. Yes, bapak kakim sampean motor nyon ibu.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Bang Abdullah ya. Dan jadinya ngomong Jawa ya. Dan untuk Minam Wagi yang mau request lagu Kirim Salam Pro Dangdut, ini masih berlaku hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Halo, Assalamualaikum Rombat.
2: Waalaikumsalam Sobipun.
0: Iya pun Bang Senen, gimana kabarnya sore hari ini?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Cerah juga ya Bang?
2: Iya.
0: Oke deh, lagunya nih Bang yang mau kita puterin. Ada Bulan Separuh dari Lilis. Boleh. Salamnya silahkan Bang.
2: Bunda Res jaga baya.
0: Iya.
2: Semoga sehat. Omah Gila jambat kembar. Bunda Res jaga mayang. Bunda Sambar Aku Timur Lidia Pesewaran.
0: Iya.
2: Putri Wadim Irin Pesewaran. Tenggir Yoko Selatan Nordin Pulau Seperti Bersan di Raja Bata.
0: Iya.
2: Basir Asya Tani. Sama Pongki Satu Asun Kuguguran Bramli di Wekanan. Epa Wekanan. Kelima Wekanan Kita Wekanan. Edok Selok
0: Iya.
2: Pak D, Jerman dia kan. Udah.
0: Oke, siap deh Bang Senen.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Bang Senen ya. Dan kita juga buka nih di line telepon kita, di WhatsApp kita ya, di 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum Prompat.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Ramli, gimana kabarnya sore hari ini?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Nona Karisma ya?
0: Bukan, ini dengan Julita, Bang.
3: Julita. Oh iya. Sehat ya?
0: Sehat, Alhamdulillah sehat. Bang Ramli di Wai Kanan juga sehat ya, Bang?
3: Sehat, Alhamdulillah, tapi agak mendung ini.
0: Waduh, di sana mendung, di sini mataharinya udah kayaknya 35 derajat Celcius ini. Panas sekali.
3: Ya, mudah-mudahan jangan kemarau aja, Mbak.
0: Bener, ntar kalau udah kemarau agak susah-susah air, panas susah, gitu ya.
3: Susah air gitu.
0: Bener, oke deh lagunya nih yang mau kita puterin Bang Ramli sore hari ini, ada Bulan Separuh dari Lilis Karlina, Tercantik ya di Dunia dari Arafik, sama ya Untuk Apalagi dari Mansyur S.
3: Ya, yang tercantik di dunia ajalah.
0: Boleh. Salam-salam silahkan Bang Ramli.
3: Salam-salamnya buat Bang Senen tadi ya, selamat sore. Ada Mama Dela Jembatan Kembar, ada Bang Darman, ada JK, ada Alek Terimo ya. Ada Apim Bolo-Bolo juga, ada Ipa ya, ada Bunda Ram juga. Selamat sore. Ada Pak Dekatiman, ada Mbak Jarbo, ada Bang Irin, ada Bibi, ada Bunda Samba, ada Awa Putri ya. Ada Jomro juga, ada Tajudin, ada siapa lagi, Bang Pendi. Saya punya nyanyi kamu, Mbak.
0: Oke, siap deh Bang Ramli.
3: Untuk Mbak Julitanya, semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya Mbak Julita ya.
0: Amin Bang.
3: Sehat selalu keluarga.
0: Iya, amin.
3: Terima kasih atas waktunya, RRI Prompat terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum tabib pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh Bang Ramli di Wai Kanan ya. Dan udah masuk lagi nih, halo Assalamualaikum Prompat.
4: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Julita.
0: Iya, selamat sore juga Bang Tajudin. Gimana kabarnya sore hari ini?
4: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat. Oke, di Minahasa gimana nih cuaca di sore hari ini? Panas, mendung?
4: Mendung hari ini dan baru selesai jadi guyur hujan tadi. Gerimis aja
0: ya. Oke deh, udah masuk musim kemarau belum di sana di Minahasa Bang?
4: Kayaknya enggak deh, karena hari ini mendung, terus kemarin juga sama juga.
0: Oke, gitu. Berarti intensitas curah hujannya masih lumayan banyak ya?
4: Iya.
0: Oke deh, lagi ada kesibukan apa di sore hari ini Bang?
4: Nggak ngapa-ngapain sih nih Mbak Julita, dengerin Mbak Julita siaran aja.
0: Oke, berarti kalau emang udah sore-sore jam-jam segini, udah tinggal menikmati waktu sore aja ya. Udah ya, malam ya di sana? Udah malam ya Bang?
4: Enggak, masih sore, bedanya 1 jam aja Julita.
0: Oh 1 jam, bukan 2 jam ya?
4: Bukan, kalau 2 jam itu Indonesia Timur.
0: Berarti Minahasa ini masih masuknya barat ya? Satu jam ya masih?
4: Indonesia Tengah.
0: Oke.
4: Nah kalau Lampung barat, kalau yang lain itu timur.
0: Berarti cuma selisihnya 1 jam aja ya sama Lampung ya?
4: Iya, jadi di sini mau jam 5 ini, kalau di Lampung kan mau jam 4.
0: Benar. Oke. Berarti masih lumayan terang ya jam 5 ya?
4: Iya, betul.
0: Oke. Di sore hari ini mau request lagu atau ngikut aja?
4: Ikut aja.
0: Mau salam-salam mungkin Mang Tajudin?
4: Iya, Mbak Julita apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah sehat hari ini. Bang Tajudin sehat juga ya?
4: Iya, makan siang pasti udah ya, ada suara ini.
0: Iya, udah Alhamdulillah.
4: Iya. Oke, salam buat tadi Bang Ramli ya, Bang Ramli yang udah salamin, salam balik juga. Apa salam kenal kali ya, karena mungkin baru pertama salam dan mungkin sering dengar-dengar juga.
0: Benar.
4: Iya, terus buat kru-krunya Pro 4 Lampung, Mbak Julita yang tugas, terus siapa? Mbak Amalia, Mbak Nona, aku salamin yang wanita-wanita aja, yang pria-pria juga dapat, tapi yang wanita-wanita aja deh gitu.
0: Okay,
4: semua kru-krunya Pro 4 deh semuanya, pria wanita.
0: Siap bang.
4: Ya, buat Mbak Julita jaga kesehatan, sampai ketemu lagi besok siang ya.
0: Iya betul.
4: Oke, makasih Mbak Julita. Selamat sore.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tajudin di Minahasa ya. Dan untuk Minamuagi, pro downloadnya itu berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Minamuagi mau request lagu, kirim salam, tentu juga masih bisa ya di 255-112 atau juga WhatsApp kita di 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum Berempat.
5: Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
5: Dandut adalah kita.
0: Benar. Dengan siapa di mana ini ya, Bang?
5: Biasa, Nasrun di Sulteng.
0: Oke deh, Bang Nasrun, gimana kabarnya siang hari ini?
5: Ya, alhamdulillah, sama-sama kita, Mbak, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, sehat selalu, Bang Nasrun ya.
5: Iya.
0: Oke, sore hari ini, Bang, lagu dangdut yang mau kita puterin ada Bulan Separuh dari Lilis Karlina, Tercantik di Dunia dari Arafik, sama Untuk Apa Lagi dari Mansyur S.
5: Jangan untuk apa lagi, ya tercantik lah.
0: Waduh, cantiknya untuk siapa sih nih Bang?
5: Iya, punya lah, mungkin yang lain.
0: Bisa aja, salam-salam silahkan Bang Nasrun.
5: Iya, aku kan lihat di profilnya di RRI. Oke deh.
0: Salam-salam
5: sama balakinya rasa petugas selalu bersama keluarga Mayam Nol Edin Pajin mohon lahir dan batin Baya.
0: Iya sama-sama.
5: Semua krunya Eri Bapak Jual ya dari selamat sore, selamat melintasnya, saya selalu salam satu hati semuanya. Ayah selamat kompak semuanya lah, tanpa tukup jual ya kompak selalu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh dengan Bang Nasrun ya. Dan untuk Minamuagi Pro Dangdut nanti akan berlanjut ya setelah wasya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang udah di request sama Minamuagi semua, yaitu Separuh, Bulan Separuh.

Piala Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Minamage dimanapun Minamage berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryaman mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik menempati pos baru untuk memperkuat kolaborasi dan menjaga solidaritas demi mendukung kemajuan di era guna memperkuat kinerja organisasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Ella juga meminta sekretaris daerah, para asisten staf ahli, hingga kepala OPD untuk menjadi contoh dan teladan bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Menurut Ella, kekompakan dan sinergi antar perangkat daerah menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia juga menyampaikan dalam waktu dekat, sejumlah pejabat yang masih kosong akan segera diisi melalui mekanisme seleksi terbuka atau SELTAR. Informasi selanjutnya, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryaman bersyukur lantaran pemerintah kabupaten atau Pemkab kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Menurut Ella, opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Sebab capaian tahun ini menjadi semakin istimewa karena merupakan opini WTP ke-8 kalinya secara berturut-turut yang berhasil diraih. Dan Ella menegaskan, capaian opini WTP bukan sekedar penghargaan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan setiap anggaran dikelola secara tepat, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Demikian Wajah pukul 14, Moloko Tungga di Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, Minamagi, siapa sih yang kira-kira merana ya di akhir bulan ini gitu ya. Jangan merana-merana, besok udah tanggal 1 gitu kan. Dan untuk Pro Dangdut sore hari ini tentu berlanjut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Minamagi nih yang udah tulit-tulit, yuk bergabung bersama kami di 255112 atau juga WhatsApp kita ya di 0811 7209885. Halo, Assalamualaikum Prom.
1: Iya, halo.
0: Iya, Bang Hamam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Hamam sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baliknya.
0: Alhamdulillah baik juga Bang Hamam.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Lagi sibuk apa, Bang?
1: Lagi sibuk teleponan.
0: Sibuk teleponan, aduh, jadi seneng deh ditelepon. Iya. Oke deh Bang Hamam, sore hari ini lagu yang mau kita puterin itu ada Sumpah Benang Emas dari Elvi Sukaisi, Aku Suka dari Dewi Persik, sama Tirani dari Lesti. Mau lagu apa nih Bang Hamam?
1: Lesti aja.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Bunda. Bunda Samba, selamat sore. Nabila, selamat sore. Uwo Putri, selamat sore. Mama Dila, Kakak Eva, selamat sore. Terus Bunda Silvi, selamat sore. Terus Abang Jomblo, Abang Topan, Abang Edo, selamat sore. Kang Maman, Kang Irin, Kang Bahrin, Maturi, Sore, Abdin Bulu-Bulu, terus Mbah Jarwo, Pak Jajan Jaini, terus semuanya aja.
0: Oke, siap deh Bang Hamam.
1: Kak Julitanya, mat juga, semoga sehat selalu ya Kak.
0: Amin. Terima kasih Bang. Iya, sama-sama. Oke deh, langsung ya terputus. Dan untuk Mina Magi nih yang mau request lagu, kirim salam juga masih bisa ya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke deh, belakang Bang Hamam udah ada masuk. Halo, Assalamualaikum Prompat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Julita.
0: Iya, Bunda ini jadi beralih nih dari WhatsApp ke telepon biasa ya.
2: Iya, orang tadi belum diangkat, tau-tau kan siapa yang duluan ya.
0: Bener banget. Gimana,
2: gimana
0: nih
2: kabarnya? Oh, alhamdulillah sehat. Lagi rewangan ini.
0: Kenapa?
2: Lagi rewangan baru pulang.
0: Oh gitu, acara apa sih nih Bunda?
2: Itu ponakan mau nikah hari Jumat.
0: Waduh, bantar makan-makan enak nih.
2: Iya tuh, lagi mau riungan, ntar malam lagi bungkusin. Nah, Bunda ini pulang dulu.
0: Iya.
2: Mau mandiin cucu kan, beres-beres dulu.
0: Dapat orang mana iya, Bunda?
2: Dapat orang Medan.
0: Waduh, jauh benar.
2: Iya, itu kan kerjanya dia kan kadang-kadang di Cikareng, kadang-kadang di Tangerang gitu. Ponakan aku yang perempuan.
0: Oke, berarti emang kerjanya yang saudara Bunda Eni juga emang sering keluar kota ya?
2: Iya, kerjanya kan itu loh, apa sih yang bangunan gede itu, proyek.
0: Oh gitu, jadi dapat jodohnya juga orang-orang luar kota ya? Mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawaddah warohmah Bunda Eni ya.
2: Amin.
0: Amin, oke deh. Sore hari ini lagunya nih Bunda yang mau kita puterin ada Tirani dari Lesti, Sumpah Benang Emas dari Elvi Sukaisi, sama Aku Suka dari Dewi Persik.
2: Yang terakhir.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan.
2: Salamnya buat Bang Nurdin Pulau Sedusi, terus Amir Lampung Timur, Topan Kota Karang, Bang Tendi, Mas Suradi, Bacarwo, Bunda Saba, Bunda Tin, Mama Pungki, Nabila Diweluni, Mama Adila, terus Ibu Ros di Kedamaian. Buat Julita, semoga sehat selalu ya Julita.
0: Amin.
2: Selamat bertugas.
0: Iya.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Bunda Eni ya di Kemiling. Dan untuk Minamu lagi mungkin nih yang kayak lagi Bunda Eni lagi sibuk gitu ya, di sela-sela kesibukannya, yuk kita mengudara di Perempat ada di Bandar Lampung. Halo, Assalamualaikum Perempat.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini kakak cantik?
3: Dari Kak Eva, Kak Juli secantik.
0: Aduh, Kak Eva kenapa lemes banget sore hari ini?
3: Baru bangun tidur.
0: Aduh, baru bangun tidur. Tapi suaranya udah cantik banget loh. Belum mandi dong?
3: Belum.
0: Belum. Gimana kabarnya sore hari ini Kakak Eva?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Suasana hati gimana?
3: Cerah dong.
0: Oh, cerah dong. Cocok deh kalau cerah gini. Aku jadi enggak takut kan nanya-nanya. Oh. Oke, di sana mendung tapi ya tadi kata Bang Ramli ya.
3: Iya, tapi hatiku nggak mendung.
0: Iya benar, hatinya nggak mendung. Tapi si abang belum mengudara loh sore hari ini.
3: Ya abang nggak tahu, tadi kan teleponan tapi aku tidur.
0: Oh gitu, ditinggal tidur. Aduh bang, kasihan deh ditinggal tidur. Coba telepon ke Perompa, ditemenin nih, ya kan, sama Dapro Dangdut sore hari ini. Oke deh, kakak Eva mau request lagu atau mau dicariin lagu siapa nih biasanya, Lesti?
3: Apa aja lagunya itu?
0: Kalau ini ada Tirani dari Lesti, Sumpah Benang Emas dari Elvi Sukaisi, sama Aku Suka dari Dewi Persik.
3: Oh, dari Lesti aja lah.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan.
3: Salam ya untuk semua aja lah, Kak Julita mau mandi soalnya.
0: Oke deh, siap.
3: Spesialnya buat abang pakai tinggal tidur tadi.
0: Iya.
3: Iya. Buat Kak Julitanya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Panjang umur-umur ya.
0: Amin.
3: Ucapnya biasa, ucapannya I love you.
0: Oke deh.
3: Ya udah ya Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke deh, dengan Kakak Eva ya. Dan dapat salam I love you tuh dari Kakak Eva untuk Bang Apin Bolo-Bolo. Yuk Bang Apin di salam balik dong Kakak Evanya ya kan sore hari ini. Dan minum lagi di sore hari ini tentu Pro Download masih berlaku hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Halo, Assalamualaikum Perempat.
1: Waalaikumsalam Perempat Bandar Lampung, Kisinan Munir.
0: Iya,
1: di Waikana.
0: Siap, Kisinan Munir gimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah Mbak Julita sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Iya. Udah nyate belum kemarin nih Kisinan?
1: Ya ada, terus nyate. Soalnya kambingnya itu kan 8.
0: Iya.
1: Apa itu, sapinya 2, itu patungan itu Mbak Julita.
0: Oh kan? Banyak berarti ya Kisinan iya. Munir ya.
1: Ya alhamdulillah ya, kita iba Nabi Ibrahim kan.
0: Benar.
1: Mudah-mudahan ada manfaatnya kan.
0: Benar banget. Ya, oke deh, tapi sehat ya Kisinan Munir.
1: Alhamdulillah sehat Mbak, ini sehat.
0: Ya. Alhamdulillah sehat. Oke deh, lagunya yang mau kita puterin di sore hari ini Kisinan Munir, ada Tirani dari Lesti, Sumpah Benang Emas dari Elvi Sukaisi, Aku Suka dari Dewi Persik. Mau lagu apa?
1: Elvis Kisi aja Mbak Nyelita.
0: Boleh, salam-salamnya yeah. Silahkan Kisinan yeah, Munir.
1: Salam-salamnya, terima kasih waktunya. Salam-salam untuk Emmy yang ada di Kemili ya, Bang Topan. Kemudian Sultan Sebua yang ada di Lampung Tengah ya, Sultan Sebua ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Ya, Pendi ya, di Oku Selatan. Kemudian Julita. Kemudian Winan ya, Menti, Camelia, kemudian Jarwo, Senen, Ido, Samba yang ada di Lampung Timur ya, ada Samba Mbak ya.
0: Kenapa?
1: Lampung Timur dapat Samba ya.
0: Aduh, aku belum hafal nih dari mananya nih Kisinan Munir.
1: ya pokoknya untuk Bunda Samba gitu ya.
0: Siap.
1: Kemudian Aditya, kemudian Nabila, Putri Nurdin, kemudian Najenton yang ada di Waikandis, kemudian penyiarnya Nadion, kemudian Nabila, kemudian ini kan Mbak Julita ya tadi ya.
0: Benar.
1: Nah, ya maaf ya ini Mbak Julitanya ya, ya. Semoga sehat. Lalu terima kasih ya waktunya sudah diberikan semuanya. Untuk yang di kanan ya yang mendengarkan siaran Perempat Bandar Lampung, selamat sore, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya. Kita harapkan ke depan ya lebih bagus pada hari ini.
0: Iya.
1: Kemudian yang ada di Oko Timur, Oko Selatan semuanya selamat sore, semoga sehat selalu. Kemudian yang ada di Waikanan ini 15 kecamatan tidak terkecuali yang mendengarkan RRI Perempat Bandar Lampung, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Nah, kemudian untuk Mbak Julitanya ya, salam untuk keluarga di rumah, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: RRI Perempat Bandar Lampung, Budaya Lampung, tapi pun terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh dengan Kisinan Munir ya. Dan tentu sore hari ini Pro Danut masih berlaku hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk minum lagi yuk gitu kan, yang disela kesibukannya gitu. Yuk kita mengudara bersama kami di Pro Danut sore hari ini, karena dangdut adalah kita ya. Di ruang 55112. Oke deh, dadah masuk lagi. Halo, Assalamualaikum Perempat.
4: Assalamualaikum juga Mbak Julita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini ya, Bang?
4: Dengan Bang Darman di seputaran stasiun.
0: Oke deh, Bang Darman, gimana kabarnya sore hari ini?
4: Sehat-sehat ya, Mbak.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu Bang Darman ya.
4: Kita sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat juga nih Kang Darman.
4: Amin.
0: Oke, lagu dangdut sore hari ini yang mau kita puterin nih Kang Darman, ada ya. Tirani dari Lesti, Sumpah Benang Emas dari Elvi Sukaisi, Aku Suka.
4: Sumpah Benang Emas aja Mbak Julita.
0: Siap. Salam-salamnya silahkan.
4: Salam-salamnya buat Abang Senen, Abang Edo, Bang Mbak Sambah, Bang Topan, Bang Irin, Ananda, Nabila, Mbak Eni, Bang Tendi, Mbak Julia, Putra Doren, ada Rudin di Wek Baradatu, Abang Jarwo, Abang Apin, Abang Bolo-Bolo, Abang Jomblo, Mbak Ros, Bunda Nay, Mbak Wo Putri, Mbak Topan, Seunyin Jawa, Mbak Julita, Sema Ketapa, selamat sore buat Mbak Julitanya, selalu diberi kesehatan, panjang umur, murah rezekinya, sekeluarga besarnya Mbak ya.
0: Amin Mbak.
4: Kalau pulang nanti bawa kendaraan yang hati-hati aja Mbak ya.
0: Siap Bang Darman.
4: Bang Darman mau turun.
0: Iya.
4: RRI mengudara untuk Indonesia tapi pun.
0: Iya pun, oke deh Mang Darman ya di sore hari ini. Dan tentu nih Minamagi di Prodango sore hari ini juga yang masih mau bergabung bersama kami, masih ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811720985. Dan nanti kita rehat dulu, kita dengerin dulu lagunya dari Tirani.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: 28,5 FM Suara Budaya Lampung. Dan Wina Mwagi masih bersama Julita di sore hari ini ya. Dan Wina Mwagi, kita masih dalam program Pro Dangdut di sore hari ini. Jadi Wina Mwagi, yuk yang mau request lagu kirim salam, masih ditunggu hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan masih ada waktu nih ya, kurang lebih ada 20 menit lagi ya. Dan ditunggu di 255112 atau juga WhatsApp kita di 08 11 720 9885. Halo, Assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: iya pun, nah bang, kok baru nongol bang?
1: Iya, baru nongol, baru bangun tidur.
0: Aduh, tadi sayangnya juga baru bangun tidur nih. Kayaknya sehati bener deh baru bangun-bangun tidur.
1: Iya, sehati dan seia.
0: Waduh,
1: seia cocok. Dan sekata.
0: Cocok.
1: Sekata sama-sama cinta.
0: Waduh.
1: Sekarang saya sedang bertanya tentang Mbak Jewita.
0: Lu gitu, tanya apa ya, sih?
1: Ah, lagi apa saya ini ya? Lagi berdua saya ini.
0: Lagi apa?
1: Lagi berduaan.
0: Sama siapa?
1: Sama Mbak Jewita.
0: Aduh jangan, ya. Nanti didengerin sama kakak Eva.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Apin gimana sehat?
1: Apin ini rada-rada gimana lah? Kadang sehat, kadang gila, kadang stres juga nih.
0: Oh gitu, gila karena ya. Cinta ya?
1: Keluarga sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Apin juga mudah-mudahan sehat selalu ya bang.
1: Amin,
0: ya amin. Oke deh, lagunya bang yang mau kita puterin ada ya. Mengapa dari Eri Susan, Duka Dalam Cinta Elvi Sukaisi, Ini Dangdut dari Abim Ngesti. Ada yang cocok gak?
1: Ada, semuanya puter aja lah.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan.
1: Salam ya buat Bang Jewita, sama keluarga bersama selalu ya.
0: Amin.
1: Sehat jiwa dan raga, mudah-mudahan selalu bahagia. Mudah-mudahan sukses lancar ibadahnya dan selalu nurut Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua masuk surga ya.
0: Amin.
1: Sama Bapak Kepala RRI Satel ya. Pokoknya dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 sama SPW kanan semua Satel ya. Sama Bang Heri ya, Bang Heri. Bang siapa tuh yang di kanan itu?
0: Yep.
1: Pokoknya itulah yang Bang tadi saya nebeng. Yang tadi nebeng sebentar sama Adela ya Pak.
0: Oh iya.
1: Selalu ya.
0: Iya.
1: Sama keluarga besar dikasih selalu ya.
0: Mm-mm.
1: Sama Abang selalu ya, sama itu Ayu ya. Spesialnya salamnya untuk semuanya aja lah ya.
0: Siap,
1: karena waktunya
0: bang.
1: Mau ini ya.
0: Iya.
1: Pokoknya biasa yang ngapi salamin, mudah-mudahan selalu sehat ya.
0: Amin amin.
1: Antar semuanya. Spesial ya.
0: Mm-mm.
1: Buat Dede Epa Adelia selalu ya.
0: Mm-mm.
1: Mudah-mudahan sukses lancar. Ucapannya satu aja lah. I love you.
0: Siap.
1: Ya. Makasih Mbak Jewita ya.
0: Sama-sama ngapin.
1: Mbak Jewita jaga kesehatan.
0: Iya amin.
1: Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.
0: Iya.
1: Rompat Suara Budaya Lampung. Kopi Jasi Alam ketemu Semarkum. Aku pamit. Jasi Alam ketemu Semarkum. Assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke deh Bang Api nih, kita pantun ya di sore hari ini. Dan tentu masih tunggu di 255112. Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Julita.
0: Iya, selamat sore Bunda Samba ya.
2: Bukan di Jagabaya.
0: Cakep.
2: Di Jagabaya.
0: Siapa?
2: Bunda di Jagabaya.
0: Bunda mohon maaf suaranya putus-putus.
2: Di Jagabaya.
0: Di Jagabaya.
2: RR.
0: Oke deh, gimana kabarnya sore hari ini Bunda?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Bunda Ros.
0: Bunda Ros, oke deh mohon maaf suaranya putus-putus tadi Bunda Ros.
2: Iya. Ya.
0: Kayaknya ya. Tapi sehat ya Bunda Ros ya.
2: Sehat, Jelita sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana daging kurban udah dimasak belum?
2: Apanya sudah dimasak?
0: Daging kurban.
2: Sudah habis kok. Sudah berapa hari?
0: Sudah berapa hari ya. Oke deh, lagunya Bunda Ros yang mau kita puterin di sore hari ini. Ada Mengapa dari Eri Susan, Duka Dalam Cinta dari Elvi Sukaisi, Ini Dangdut dari Abim Ngesti. Mau lagu apa Bunda Ros?
2: Nomor satu aja, Mengapa aja.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan Bunda Ros.
2: Salam tadi buat Apin bolak-balik ya. Selamat sore Apin Bolo-Bolo, Bunda Samba, Bang Edo, Bang Narawi, Bang Senen, Bu Putri, buat Bunda Tin di Lampung Timur. Selamat sore buat Nabila di Wailuni, buat Rara di Kebon Ai, di mana di Langsung air. Buat semua-semuanya aja.
0: Oke, siap Bunda Ros.
2: Buat Jelita, selamat sore. Selamat tugas. Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Iya Bunda.
2: Makasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ros ya, dijaga baya. Dan Mina Muanggi nih di Prodang sore hari ini. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi ya. Yuk yang mau bergabung mumpung masih ada waktu nih. Halo, Assalamualaikum Prompat.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana Bunda?
3: Bagus kanal suara HP-nya.
0: Kenapa?
3: Suara HP-nya jelas gak?
0: Agak kurang, agak suaranya agak kecil sih Bunda. Suaranya udah. Dengan siapa di mana Bunda?
3: Dari Ibu Ros Kedamaian.
0: Oh, Ibu Ros di kamu. Oke, salam kenal juga Ibu Ros ya.
3: Iya, baru ini ketemu sama Mbak Cerita.
0: Iya. Kan? Iya benar. Aku juga baru kedengar apa?
3: Ibu ya, Ibu Ros Kedamaian.
0: Iya, salam kenal ya Ibu Ros ya.
3: Iya, apa kabar, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Ibu Ros juga gimana sore hari ini, sehat?
3: Alhamdulillah juga sehat juga.
0: Alhamdulillah
3: sehat.
0: Iya benar, yang penting sehat bisa makan kita ya Bang Bunda ya.
3: Iya.
0: Oke, ini lagunya
3: apa, Mbak?
0: Ada Mengapa dari Eri Susan, Duka Dalam Cinta, Elvi Sukaisi, Ini Dangdut dari Abim Ngesti. Mau lagu apa nih Ibu Ros?
3: Ikutan sama Bunda Ros tadi aja lah.
0: Boleh. Salam-salamnya silahkan. Iya.
3: Ini tadi ada dari Wai Kanan ya.
0: Iya, ada juga di Wai Kanan. Ini di relay Wai Kanan.
3: Oke, kalau ke Wai Kanan dulu, soalnya ini Wai Kanan juga nih, cuma lagi merantau di Bandar Lampung.
0: Oke, siap, silahkan.
3: Nah, dulu ini sama siapa tadi? Isinan Munir ya tadi ya?
0: Iya, benar.
3: Nama abang isinya Bang Isinan Munir dari itu, dari Wai Kanan semua itu. Sama-sama kampung sama orang tua saya semua ini.
0: Oke, siap Bunda.
3: Salam kenal Bang Isinan Munir.
0: Iya.
3: Ini kita di Wai Kanan juga ini. Yaitu sama siapa tadi ya? Sama Bang Putra. Putra Turen. Bang Jeka, Wai Kanan juga, Bunda Ilham, Wai Kanan, Kuan, Epa di Wai Kanan, Kasuy, sama Bang Darman, Wai Kanan, Pulang Bangan, semuanya aja lah, Wai Kanan.
0: Oke, siap Ibu Ros.
3: Ya, udah itu, dia lanjut kita Bandar Lampung. Sama Topan di Pecataran, selamat sore, Sedok di Teluk. Wah Putri sama Odonya dan Nabila di Atin Bolo-Bolo, Bang Nurdin Pulau Sedesi sama Bunda Samba di Lampung Timur, Bunda Ros tadi lalu itu A.A. Atidi di Panjang, Bang Jomblo sama sama-sama, oh sama Mbah Jarwo Batu Atin di Kemudoran semuanya kita Mbak.
0: Oke, siap Ibu Ros.
3: Mbaknya Jelita selamat tugas.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh, ada Ibu Ros di Kedamaian ya. Dan salam kenal untuk Ibu Ros. Ini dengan Julita penyiar di Perempatan dari Bandar Lampung. Dan semoga kita selalu ya ditemani dengan Ibu Ros nih di Prodangdut sore hari. Dan minum lagi Prodangdut ini juga mas udah di penghujung acara gitu ya. Dan untuk minum lagi, terima kasih banyak nih yang udah berpartisipasi bersama kami di Prodangdut sore hari ini, yang udah menemani Julita ya Prodangdut dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih yang udah request lagu, kirim salam dan juga tentu berbagi cerita bersama Julita di sore hari ini. Namun kebersamaan Julita tetap masih berlanjut hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
2: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
3: Pakai aja.
2: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
3: Oh, gitu.
4: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Program Studi Teknologi Industri Pertanian atau TIP Institut Teknologi Sumatera atau ITERA menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM di Panti Sosial Anak Darola Amana, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan pada Minggu 24 Mei 2026. Kegiatan tersebut merupakan pelatihan pembuatan sabun cuci tangan ramah lingkungan dan hand sanitizer berbahan minyak atsiri bagi anak-anak penghuni panti. Program yang diinisiasi kelompok keahlian rekayasa proses dan sistem pengemasan prodi TIP ITERA ini bertujuan membantu menekan biaya operasional panti sekaligus memberikan keterampilan praktis terkait produk kebersihan. Ketua Tim PKM Dr. Amana Afilia STP MSI mengatakan kegiatan bertajuk penguatan higienis melalui edukasi dan pembuatan hand sanitizer dengan menambahkan minyak atsiri di Panti Sosial Anak Darul Amanah disusun berdasarkan kebutuhan mitra. Dan selain hand sanitizer, peserta juga dilatih membuat sabun cuci tangan dengan tambahan minyak atsiri sebagai pewangi alami. Pelatihan berlangsung interaktif mulai dari pengenalan bahan baku hingga pengemasan produk. Informasi selanjutnya, meski diprediksi musim kemarau telah terjadi di wilayah Lampung sejak Mei tahun ini, namun intensitas curah hujan masih terjadi di wilayah Lampung. PMG Muda, Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Lampung, yaitu Agung Biantoro ini mengatakan, gangguan cuaca di wilayah Lampung menjadi salah satu penyebab intensitas curah hujan masih terjadi pada musim kemarau saat ini. Sebelumnya, analisis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung Wahyu Hidayat mengatakan, pemerintah Lampung sudah beberapa kali melakukan rapat lintas sektor dalam menghadapi fase El Nino saat ini. Selain melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, menurut Wahyu Hidayat, BPBD Provinsi Lampung juga melibatkan relawan desa tangguh bencana atau Destana. Menurutnya, kesiapsiagaan menjadi langkah penting mengingat fenomena El Nino berpotensi meningkatkan suhu udara dan meningkatkan intensitas curah hujan di wilayah Lampung yang dinilai dapat memicu terjadinya kekeringan lahan pertanian maupun kebakaran hutan dan lahan. Demikian Wahca pukul 17, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi masih bersama Julita di sore hari ini, dan kita akan dengarkan ataupun kita putarkan lagu-lagu Nusantara, dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya.

itu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi, ini ada informasi di mana Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iswara ini mengapresiasi pengembangan kawasan wisata Cimanggu di Kabupaten Bandung karena dinilai dapat mengedepankan aspek pelestarian lingkungan dalam proses pembangunannya. Dan menurut Iswara, pembangunan di kawasan wisata tersebut ini dilakukan dengan konsep ramah lingkungan sehingga tidak mengganggu keberadaan hutan yang menjadi bagian penting ekosistem di wilayah Bandung Selatan. Ia juga mengatakan pendekatan tersebut penting mengingat luas kawasan hutan Jawa Barat saat ini masih berada di bawah target minimal yang ditetapkan pemerintah pusat. Menurutnya, Jawa Barat memiliki luas sekitar 3,4 juta hektar dengan kawasan hutan yaitu sekitar 22,2% atau 796 ribu hektar. Dan angka tersebut ini masih di bawah ketentuan pemerintah pusat yang mengamanatkan minimal 30% wilayah provinsi berupa kawasan hutan. Dan karena itu, Iswara menilai pengembangan destinasi wisata ini perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata.

0: kecukupan, rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Pro4 FM, suara budaya Lampung.
3: Delapan koma lima FM suara budaya Lampung. Minam pagi kita akan hadirkan lagu-lagu Islami jelang kumandangan azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan ini akan menjadi penghantar untuk nantinya kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan sama-sama lanturan ayat suci Al-Quran dan juga jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan.
1: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Proseto Harian Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan akan dilanjutkan jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

FM, suara budaya Lampung. 88,5 FM, suara budaya Lampung. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung. Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung.
0: Artinya, orang yang gagah berani dan tidak takut menghadapi segala resiko.

0: Ajo da kawai si ku haga ku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerja. Kek manewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang budak amat-amat api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, tahan penyama berduit juga. La la la la la la la. Nyak sambil nyanyi pula. Tangan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, membantu kau dan iku.
0: Iyo, membantu mak bangi we jama tetangga masa kau mak membantu.
1: Ya Allah, kawai mu ni kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah. Iyo lah. Nangai tancap.
0: Lao ya.
1: Lao Susi, beli ni apa niku sih?
0: Beli demol lah. Kiku kerja sekali keren kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hargalah yang ngabeli kau kajong kok.
0: Alamak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal gani. Harga pandai ni ku pirah gani sa. Bujuta-jutaan pokok ne. Mahal.
1: Ia
0: mahu jadu ku cancang kon. Jadu ku cancang kon jasa kabel tebang kena tahan nolibah.

0: no panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kau buat lagi hitung ya kan beli ke Enggom ni. Ya, walaupun nyak juga sebrok dengan hutang, sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat, seperti nyak bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: Nah, gak api mone, api-api lasinya gak mulan, Ji.
1: Nah, anaya kebenohan, pugino maksudku. Nya agak nebeng penyaman iku, sehingga mi pasang sabo. Tolong yo.
0: Agak api lah niku mi pasang. Inggal kan mi pasang, mameke kodoh hutang mama kebayah.
1: Ya Allah, aduh talagi weh, toko nyendek-nyendek nesap. Yuh bener aku bayar hutangnya maniku selah. Karena ada janji dikatakan bulan hadap, ini kan makung kok lem bulan hadap lah, Met.
0: Ya aduh dapok gawo, tapi dipa helm mo.
1: Nanya kan mang ada helm, lenyak nane beng jamaniku. Perasa aku niku kau udah helm.
0: Oh, mak ngedok sih, mak ngedok helmnya.
1: Ya Allah, aduh talagi Met, maaf api-api lah kepak mada helm lah. Kita kuat terabas-terabas gawo, api-api.
0: Ya nyana mo, kang layan nenek moyang, kamak di keni, terabas-terabas ah.
1: Alah, siapa sih mak ngeni nih? Kita kuat lah kata liuk layan umum ni masyarakat. Siapa mo ni semak ngeni nih? Aduh talagi terabas kaya wadah mada helm juga.
0: Allah lawi sini, kok mak ngeliat polisi kini pi kang layan ah.
1: Aduh talagi, masa kita kuat mak daco ngakal ko polisi. Aduh talagi, pokok ni nyak nebek, takkan cepat ko helm-helm.
0: Eh, mak baninya sih, kacanya ngeni duit cuma niku jaki niku nebengnya memakai helm, mak baninya.
1: Allah, siudo, niku njisa, kado alasan mulihan daripada helm. Nah, usah niku nasiut, tetap gak siut, niku nasiut.

Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau

0: Suara Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88.5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi masih bersama Julita Pustika di sore hari ini, dan akan kami hadirkan lagu-lagu Nusantara dan juga informasi Nusantara. Tetap bersama kami di 88.5 FM Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Tinggallah kampung, tinggallah kampung. Itulah lagu dari Ranah Minang ya, judulnya Tinggallah Kampung, yang tentunya juga mempunyai syarat makna dan juga menggambarkan tentang eratnya ya ikatan masyarakat Minangkabau dengan kampung halaman. Dan Minam lagi ngomongin tentang kampung halaman ya, tentu kita semua juga berharap daerah tempat ini terutama kita berasal gitu ya, itu bisa terus berkembang dan juga tentunya bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya gitu ya. Dan dari Ranah Minang ini kita juga ingin menyadirkan informasi yang tentu masih berkaitan dengan upaya pembangunan dan penguatan sektor pertanian di Sumatera Barat. Dan informasinya itu pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini memperkuat sentra cengkeh di Kabupaten Solok melalui pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi dan jalan usaha tani, guna meningkatkan produktivitas perkebunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Anasyarullah ini berdasarkan keterangannya juga menegaskan komunitas cengkeh ini masih menjadi salah satu sektor perkebunan unggulan yang memiliki prospek besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dan oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sumbar ini menyiapkan sejumlah langkah penguatan kawasan sentra cengkeh, mulai dari pembangunan sistem pengairan hingga jalan usaha tani. Dan menurutnya, peningkatan produktivitas ini harus diikuti dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Salah satu kebutuhan utama yang menjadi perhatian pemerintah ini adalah ketersediaan air bagi tanaman cengkeh. Dan selain itu, dia juga memastikan dukungan pembangunan jalan usaha tani ini untuk memperlancar aktivitas masyarakat di kawasan perkebunan. Dan menurutnya, akses yang baik ini nantinya akan mempermudah proses produksi hingga distribusi hasil panen. Dan selain itu, untuk meningkatkan produksi, Gubernur Sumbar ini juga mengajak petani untuk mulai mengembangkan hilirisasi komunitas cengkeh. Yang menilai potensi ekonomi cengkeh ini tidak hanya berasal dari bunga yang dipanen, tetapi juga dari daun yang dapat diolah menjadi minyak atsiri yang bernilai jual tinggi. Dan Minamwagi, semoga ya langkah-langkah pembangunan yang dilakukan ini dapat semakin nih untuk memperkuat sektor pertanian, meningkatkan produktivitas juga serta nih memberikan dampak positif bagi kesejahteraan para petani dan juga masyarakat di Sumatera Barat. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, semoga kebersamaan kita lewat alunan musik hari ini tentu menjadi penyemangat ya, dan juga menjadi hari yang menyenangkan ya untuk kita semua. Dan tentu ya, di tengah berbagai urusan dan juga kebutuhan masyarakat, ini adalah satu hal yang paling penting untuk menjadi perhatian bersama, yaitu kepastian hukum dalam kepemilikan tanah. Pasalnya kurangnya ya pemahaman mengenai prosedur jual beli tanah ini yang kerap menjadi penyebab munculnya sengketa di kemudian hari. Dan ini ada informasi di mana Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN ini mengimbau masyarakat untuk memahami prosedur jual beli tanah sesuai dengan ketentuan hukum, mulai dari pemeriksaan status tanah hingga proses balik nama sertifikat guna menghindari sengketa dan masalah administrasi di kemudian hari. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR BPN Syami Ardian ini mengatakan masyarakat perlu memastikan status tanah dan keabsahan dokumen sejak awal sebelum melakukan transaksi. Ia menjelaskan proses jual beli tanah ini tidak terhenti pada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Kedua belah pihak ini perlu memenuhi sejumlah persyaratan administrasi agar peralihan hak dapat dilakukan secara sah dan tercatat dalam sistem pertanahan. Dan pada tahap awal, pembeli ini perlu memastikan status tanah jelas, dokumen lengkap, dan tidak terdapat sengketa. Pembeli harus menyiapkan dokumen identitas berupa KTP, KK, NPWP, serta memenuhi kewajiban pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Dan sementara itu, ini penjual wajib menyiapkan sertifikat tanah asli, KTP, KK, NPWP, bukti lunas pajak bumi dan bangunan atau PBB, persetujuan pasangan bagi yang telah menikah, serta bukti pembayaran pajak penghasilan atau PPH. Dan setelah seluruh persyaratan penuhi, maka proses dilanjutkan dengan pembuatan akte jual beli atau AJB melalui pejabat pembuat akta tanah. Dan dalam tahap ini, PPAT ini memeriksa kelengkapan dokumen serta kesesuaian data pada sertifikat sebelum menuangkan kesepakatan para pihak di dalam AJB sebagai dasar peralihan hak. Dan usai AJB ditandatangani, pembeli ini dapat mengajukan permohonan balik nama sertifikat ke kantor pertanahan setempat. Melalui proses tersebut, data pemegang hak pada buku tanah dan sertifikat diperbarui dari nama penjual menjadi nama pembeli sehingga pemilikan baru tercatat secara resmi. Dan minamogi, semoga ya informasi tadi dapat menambah ya untuk wawasan kita semua nih tentang pentingnya ya kehati-hatian dan juga tentu kelengkapan administrasi dalam setiap proses jual beli tanah, sehingga nih hak-hak yang dimiliki ini dapat terlindungi dengan baik. Dan pokoknya nih tetap bijak ya dalam setiap transaksi dan pastikan seluruh prosedur ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

Perkenalkan, nama saya Ahmad Aba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Lampung. Bapak-bapak kembali FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi tidak terasa tuntas sudah. Saya Julieta menemani Minamwagi dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, setelah ini akan ada Bang Medi Irawan yang akan menemani Minamwagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julieta Pustika pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Propat FM Suara Budaya Lampung.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Geli wai geli asahan, sekin pagun mak tajem.
2: Bela wai bela asahan, lading pagun mak tajom.
0: Artinya, telah banyak pengorbanan yang diberikan, tapi ilmu tiada diperoleh.

Minamagi, dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahcia pukul 19 waktu Indonesia Barat. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dan Badan Musyawarah Antar Gereja atau BAMAK Sulawesi Tengah membagikan 10.000 makanan siap saji untuk anak-anak panti asuhan dan warga prasejahtera sebagai upaya peningkatan nilai inklusivitas. Ketua FKUB Sulawesi Tengah, Profesor Zainal Abidin, ini mengatakan gerakan sosial digagas BAMAK Sulawesi Tengah ini adalah salah satu contoh keragaman dalam memperkuat toleransi umat beragama, sehingga FKUB mengapresiasi langkah tersebut dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Ia menjelaskan kebijakan penyaluran bantuan makanan ini secara merata kepada seluruh panti asuhan lintas iman membawa pesan edukasi sosial yang berharga. Karena mengokohkan nilai inklusi harus dibangun dengan kesadaran moral tanpa harus memandang latar belakang agama karena kehidupan sosial sangat majemuk. Informasi selanjutnya, Bupati Kapuas Kalimantan Tengah Muhammad Wiyatno ini meresmikan Gantangan Kapuas Bersinar, yaitu tempat yang difungsikan sebagai pusat kegiatan dan arena perlombaan burung berkicau yang representatif di Desa Tambun Raya, Kecamatan Basarang. Dan Bupati Wiyatno ini juga mengatakan dibangunnya tempat tersebut ini dikarenakan hobi burung kicau di Indonesia sangat besar dan komunitas di Kapuas tumbuh pesat. Karena itu, fasilitas ini dibangun agar hobi masyarakat pun mempunyai tempat yang layak, aman, dan terarah. Dan dalam kesempatan itu, Bupati Wiyatno juga membuka kegiatan perlombaan burung berkicau Bupati Kap 1 dan berpesan kepada para peserta untuk menjunjung sportivitas dalam perlombaan tersebut. Demikian Wahcia pukul 19, Molokutu Ngadi Wahcia selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

Kenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang kini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
6: Apai agonunas, anu ka sikah munih.
7: Apai haganunas, anu ha sakah munih.
5: Artinya, jerih payah yang dilakukan baru menampakkan tanda-tanda keberhasilan. Namun, sudah mendapatkan hambatan sebelum hasilnya terwujud.

0: Ciputat FM, suara budaya Lampung.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Aduh, Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Ya gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Budaya Lampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Lampung. Tabi pun saya Medi Rawan ngaca mina muaki. Dalam laun ni debingi kani mina muaki di suasana kani sinji kani Minggu 31 Mei 2026. Hari terakhir di bulan Mei. Mudah-mudahan hari terakhir ini adalah hari penutup, tanggal penutup dengan penuh kebahagiaan. Ya, di debingi kani sinji. Jangan lupa dengan skosikam di FM 88,5 MHz. Udah juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Kibuk ke website jam streaming Sikam www.rri.co.id.

0: Jaman Osing.
1: Acak detik penghormatan pertama sampur lempar ke depan. Ya mulai berlihat.
0: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda,

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata.

bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut Belangiran atau Belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses Belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi Belangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi Belangiran yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi Belangiran Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: masuk ni hantu dah dija. Madok maut si pandai kinyak lalu pija.
1: Si. Api gawi mo si?
0: As, haman pe ni ku haman pe. Dinyak lagi ke nyolok listrik dija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman pe ni ku.
1: Maling listrik ni ku yo.
0: Maling what?
1: Maling listrik ku bisa.
0: Banyak maling listrik lain. Nanti ku kabar mo ku haman pe. Maling listrik. Kan ada lain. Nyak jikan kerja cerita ni. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu terus lah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar. Mulanya nyak agak nyepok. Ya kapa cakap ni kena nyak bayar ni cuti.
1: Kena sama maling listrik nak gelang nasusi angok kau ni ku bahaya.
0: Ya kapa kapa pun ada yang buat pun maling listrik. Maling listrik. Mana maling listrik? Kapa cerita ni maling listrik? Ya mau.
1: Ku colok.
0: Ia nyolok rahsia. Ia mak kepandaian kena nyak bayar ni karena luni cuti.
1: Mak balik balik. Kau ni ku cuma PLN ni.
0: Jang dan ku di tetap tak sama semen dan ku sah.
1: Ay ku cawak kau ni ku.
0: Jang emang apa sih?
1: Susi maling listrik.
0: Apa mau nak usul?
1: Susi maling listrik.
0: Ya Allah itu aduh. Kapa sih kepandainya mata tangga? Anji sayo.
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.
3: Hari ini bisa jalan sama Papa.
4: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
5: Oh iya.
3: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
4: Pa?
5: Hah? Iya, Nak.
3: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
5: Iya.
3: Hah? Papa?
5: Iya, Nak.
4: Nak?
3: Naila punya lagu buat Papa.

0: haus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

Wina Muakhi tetap di Perempat FM Suara Budaya Lampung. Nanti pukul 20 sampai 22 kamu kita ngisko acara Batang Hari 9 ya Wina Muakhi di minggu keempat. Lagu-lagu dari daerah Sumatera Selatan, Sikam Kadu siap ke gue Wina Muakhi di Perempat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
4: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
5: Pakai aja.
4: Enggak, aku nggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
5: Oh, gitu.
6: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu nggak asik.
7: Apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme, dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Sedangkan gejala pasca vulkanisme, untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus, yakni munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekskalasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur,

wisata atau destinasi wisata keluarga di Bandar Lampung semakin beragam dengan hadirnya Navara City Park yang ada di Sukabumi, Bandar Lampung. Dibuka pada 22 Desember 2025, Taman Rekreasi ini menawarkan lebih dari 30 wahana permainan yang dapat dinikmati seluruh anggota keluarga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. GM Navara City Park Rabang mengatakan bahwa tempat wisata ini hadir sebagai alternatif hiburan keluarga yang menggabungkan wahana permainan darat dan wisata air dalam satu kawasan. Informasi yang terakhir Mina Muari, harapan petani di Desa Pancasila Kecamatan Natar Lampung Selatan untuk menikmati hasil panen yang melimpah kerap pupus akibat serangan hama tikus yang terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Keluhan disampaikan Robertus Suyanto, warga Desa Pancasila, saat menghadiri kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang digelar anggota DPRD Lampung dari daerah pemilihan Lampung Selatan, Muhammad Junaidi. Dengan nada prihatin, Robertus mengatakan bahwa ribuan tikus telah menjadi momok bagi para petani. Hama ini menyerang berbagai jenis tanaman, terutama padi, jagung, hingga tanaman hortikultura milik warga. Sebagian besar warga Desa Pancasila menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Anda capai wakca pukul kuang puluh, tunggu-tunggu malah di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: tanah Jawa, ada seorang Panembahan Senopati yang sedang bertapa di Nglipura, yakni sebuah tempat yang berada di wilayah selatan, yaitu Bantul. Setelah Panembahan Senopati selesai bertapa, kemudian Ki Curumertani bertanya,
1: apa saja yang kau dapatkan dari bertapa, Senopati?
2: Aku mendapatkan lintang johar di Nglipura.
1: Apakah lintang johar itu

0: Baiklah, naiklah, dan teruskanlah ke selatan, ngikuti arus saja.
1: Terus, setelah saya sampai di Laut Kidul?
0: Kamu pasti akan dijumpai Ratu Kidul.
2: Baneban Senopati menjalankan apa yang dikatakan Ki Juru Mertani. Dan dari percakapannya berupa kesepakatan, Ratu Laut Kidul bersedia membantu Paneban Senopati dengan bala tentara makhluk halus. Di suatu senja di sebuah desa dengan suasana temeram, mendorong Paneban Senopati untuk segera menemui Ki Juru Mertani kembali yang di kediamannya tidak jauh dari rumah Paneban Senopati. Dan di sana kebetulan Ki Juru Mertani sedang tidak repot. Ki Juru Mertani sedang memegang senjata keris miliknya.

0: berlama-lama, Paneban Senopati memberikan minyak Jayeng Katon, pemberian Nyi Roro Kidul kepada Juru Taman. Namun seketika itu juga Ki Juru Taman berubah bentuk menjadi 10 kali lebih besar tubuhnya. Seperti sebutan orang banyak, Ki Juru Taman menjadi raksasa yang amat sangat mengerikan.
1: Oh. Wah, mataku jadi melihat semuanya menjadi lebih kecil. Ada apa orang-orang ini kok makin mengecil seperti semut?
0: Tatkala raksasa jelmaan Ki Juru Taman sedang bingung menghadapi kakinya, seraya mendengar teriakan manusia.
2: Hei, raksasa-raksasa, coba kau dengar. Kamu sudah menjadi setinggi gunung. Jagalah Gunung Merapi di utara Yogyakarta.

0: aku harus menjaganya gunung itu, Ibu Ratu.
1: Kamu bisa ambil tempat di pelawangan, di atasnya kali urang. Di sana kamu akan mengetahui jika terjadi yang diakibatkan oleh Gunung Merapi. Kamulah yang akan menahan agar bencana tidak menjalar ke arah selatan.
2: Permintaan Ratu Kidul disanggupi oleh raksasa itu, dan berangkatlah dengan menggunakan kelebihannya, yaitu berjalan dengan kaki berjingkit yang menjadikan jarak tempuh kemanapun lebih cepat.
0: Terima kasih Sang Hyang Widhi, engkau telah menganugerahkan karunia berupa kepercayaan Ibu Ratu kepada saya untuk menjaga telatah Jawa, khususnya daerah istimewa Yogyakarta.

0: raksasa itu, Yor? Kok mengerang-ngerang? Coba aku tengok dengan kuda terbangku ini. Tapi...
1: Sekejap rasa penasaran Ibu Ratu terhadap raksasa sirna. Karena si raksasa nampaknya kelelahan setelah kemarin-kemarin bekerja keras untuk menahan melelehnya muntahan lahar gunung yang diberi nama Gunung Merapi. Sehingga Ibu Ratu pun tidak berani mengganggunya.

0: Kisanak, percayakan bahwa apa yang kau berikan kepada juru taman akan menjadi lebih berguna. Kanan kiri jadi aman di sana.
1: Kok cuman telur? Jayan Katon dahsyat betul bahwa barang itu bisa menyulap menjadi lebih besar ukurannya.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.
3: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
3: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: makan yuk. Makan apa? Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama.
2: Hey.
0: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Eh, mana?
1: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pernahkah kamu mendengar istilah batas candra sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: kamu.
1: Soalnya dia gak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja sampai es dawet ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu

0: kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngading di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pernahkah kamu mendengar suara hutan yang hidup?

Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: FM Suara Budaya Lampung.

Minamu aki dipapun minamu aki berada kam. Jadi minggu kelima, berarti minggu kelima itu acara Manjau Debingi minamu aki ya. Jadi lagunya ini adalah lagu-lagu Lampung. Saya sih kam hadir kau Debingi kan di sini.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemui nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culu, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih bunda kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai

0: mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: pagi, masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala bekak Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: Ih, sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Ya, nerima nihan minamuari tetap setia di Prompat FM. Kado pukul 21 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Kepak kabar nih minamuari di Bingiran di Sinji. Mak kerasa kamu aduk kuku di tanggal 31 di bulan Mei 2026 ya. Kado 31 hari kita lalui di bulan Mei. Dan tentunya lamon mungkin problem kehidupan, kemudian problem rumah tangga. Selain itu juga mungkin kesuksesan-kesuksesan yang sudah pernah diraih oleh Minamuari. Dan apapun itu, di bulan Mei mudah-mudahan menjadi pengalaman hidup untuk kembali kita jalankan sesuatu yang baru di bulan Juni 2026. Mei penuh dengan momen yang sangat luar biasa Minamuari. Gohya yang terdekat kemarin melaksanakan segelangnya ibadah haji atau juga lebaran kurban gitu Minamuari ya, di tanggal 27 dan 28 Mei tahun 2026. Dan juga kalau kita flashback, ya kan flashback di bulan Mei jin lamun tanggal merah nih gagokan di Jumat 1 Mei itu sebagai hari buruh internasional. Kemudian di 14 Mei itu adalah kenaikan Yesus Kristus, 15-nya cuti bersama kenaikan Yesus Kristus. Kemudian di 27 hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, 28-nya cuti bersama hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, dan hari ini 31 Mei 2026 sebagai hari Raya Waisak 2570 BE. Lamun dia minat mohi tanggal merah di bulan Mei tahun 2026.

0: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya? Hari ini aku lagi seneng banget karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya. Hah?
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Hah? Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres benar kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itu lah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Kak Susi, jangan!
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang sehadu dikenikon di hulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi, karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.

si Manjau Demingi dan harus berakhir sampai di pukul 22. Tapi Mina Mawaki, lagu-lagu Lampungnya Pak Gun dihadirko sampai di pukul 24. Jadi Demingi kan isinya Mina Mawaki haga puas ngedengisko lagu-lagu daerah Lampung di perempat RRI Bandar Lampung Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air.

0: yang bersih, simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Terletak di wilayah Waikanan, Air Terjun Putri Malu adalah salah satu tempat wisata di Lampung yang mungkin jarang Anda dengar namanya. Nama unik Air Terjun Putri Malu berasal dari bentuk air terjun yang bengkok sehingga terkesan seperti malu-malu. Air Terjun Putri Malu mempunyai ketinggian kurang lebih 80 meter, dilengkapi dengan lingkungan yang asri dan sejuk. Air Terjun Putri Malu banyak dikunjungi oleh para pencinta alam yang kemudian berfoto-foto dan berenang di danau yang ada di bawah Air Terjun Putri Malu. Selain itu, di lokasi ini Anda

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu

0: dan kita yang tua ini dianggap mereka tuh kolot. Hal yang penting dalam pola asuh anak itu ya pendidikan agamanya, Bi.
1: Pendidikan agama di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk.

Ya, Pak Yu Minamuaki, di apapun Minamuaki berada, selamat debingi gue Minamuaki, saya lagi beraktivitas di Bingi Kanisinji. Mungkin Minamuaki lagi berniaga atau lagi dagang ya, di jalan-jalan protokol sudah di Pengkehang Laya, Kota Bandar Lampung. Selamat debingi, sewa di seputaran Bambu Kuning, Jalan Kartini, Jalan Raden Intan, Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kedaton Teku Umar, arah Datar, kemudian selamat malam juga yang arah Pramuka, Kemiling, Jalan ini ya, Imam Bonjol. Kemudian selamat debingi juga gue Minamuaki, saya mi arah Jalan Penegoro Teluk. Kemudian saya di Panjang, selamat debingi saya di daerah-daerah Gudang Lelang, Gudang Garam, ya kan. Selamat debingi juga gue Minamuaki, saya di daerah Wai Halim, Tanjung Senang, kemudian Wai Kandis. Selamat debingi juga gue Minamuaki, saya di daerah Sukabumi. Kemudian daerah-daerah akhir ini lah ya, saya tentunya lagi beraktivitas di Bingi Kanisinji. Mudah-mudahan lagu-lagu Lampung saya dihadirku juga dacok ngancai Minamuaki dan menghibur.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu gak jauh dari layar handphone. Tapi, dibalik bebasnya berekspresi, pernah gak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.

juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

0: teka-teki masyarakat Lampung.
1: Ngedimung-dimung tegatung wat anak lain jam.
2: Ngedimung-dimung tegatung ngeme anak lain ijan. Nyokidah.
0: Artinya berjuntai-juntai tergantung. Punya anak bukan tangga. Jawabnya petah di batang atau petai di pohon.

0: kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Lila.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Rompat FM Suara Budaya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Bundaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Apai agonunas, anu ka sikah moneh.
2: Apai haganunas, anu ha sakah moneh.
0: Artinya, jerih payah yang dilakukan baru menampakkan tanda-tanda keberhasilan, namun sudah mendapatkan hambatan sebelum hasilnya terwujud.
3: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia.

0: besar ini bisa kamu dengarkan di RRI. Mengenal moto kota Bandar Lampung.
1: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: itu?
1: Ais, kira bang. Gerada-geruduk apa sih bang? Abang ini salah dengar kali. Namanya juga hujan bang, bang.
2: Coba dulu dek, kamu perhatiin dulu. Telinga abang ini masih normal, enggak budek enggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini dek.
1: Halah, wah. Mendingan kita tidur bang, udah malam ini bang. Ngantuk saya ini bang.

0: bencana tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Tari Cangget merupakan tarian muda-mudi yang ada di Provinsi Lampung. Konon pada tahun 1942, sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari Cangget ini selalu ditampilkan di setiap acara yang berhubungan dengan gawi adat. Seperti halnya pada panen raya, upacara mendirikan rumah, dan juga dipakai untuk menghantar orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam pertunjukannya, tari Cangget ini akan diiringi oleh alat musik tradisional seperti canang luni 8 sampai 12 buah, kuje 1 buah, bende 1 buah, gong 2 buah, gendang 1 buah, dan pepetuk 2 buah. Tarian Cangget yang menjadi ciri khas masyarakat Provinsi Lampung ini sebetulnya tidak hanya mempunyai satu macam saja, melainkan juga mempunyai beberapa macam.
1: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
2: Ini banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
3: Ya boleh dong, nggak semua boleh dimakan.

0: Jangan lupa hidangkan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.

Mina muari maka hasa tuntas semedi rawan ngecek mina muari anja pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selama menyambut awal bulan di 1 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja saya bertugas, saya ucapkan selamat debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Lampung Tabik.

Mina mo akin dahi kansa di papun jenganan kuti. Tugu di japai puja makam di sepanjang kadi sinji. Kampu pisah guna petunggu maloh jumat pagi di jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian. Mina Muakhi Suunyini, wakili kerabat kerja saya bertugas, ikan mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam budaya.

Selamat mayu minak muari naik kanca sunyi ni di papunjanganan kuti sinjilah program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz menyelenggara ko siaran sepanjang hari sinji Senin 1 Juni 2026. Anjak studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, minum hari, jumpa lagi bersama saya Perino Jadi yang akan menemani Anda sepanjang hari ini hingga pukul 10 nanti ya. Dan di pagi hari ini sambil kita menunggu menjelang Mutiara Pagi yang akan bergabung dengan Pro 1, kita nikmati terlebih dahulu lagu-lagu Islami berikut ini.

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
2: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia. Kepala,
3: pundak, RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompat FM, suara budaya.

Gegudu merupakan salah satu cemilan tradisional Lampung yang sangat populer. Gegudu terbuat dari pisang kepok yang dihaluskan sampai lembut, kemudian ditambahkan tepung terigu, lalu diaduk hingga merata. Makanan satu ini biasanya dinikmati bersama keluarga atau menjadi teman untuk dinikmati bersama segelas kopi atau teh hangat. Cara memasak gegudu sangat mudah, yaitu pisang digoreng hingga matang, tambahkan daun pandan atau air kapur sirih untuk menambah aroma. Dengan modifikasi kuliner, gegudu juga sering disajikan dengan berbagai topping seperti susu, kental manis, mesis, atau kismis. Rasa gegudu nikmat sekali.

meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
4: Iya, Papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
2: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Senin 1 Juni 2026 yang akan mengangkat tema tentang menjaga nikmat yang agung. Bersama narasumber kita ada Ustadz Dr. Andes Haji Repianto. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah walafiat.
0: Alhamdulillah ya. Baik Ustadz, hari ini spesial di 1 Juni ya, kita membahas menjaga nikmat yang agung. Oke. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami 0721269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp dari sekarang di 0811720709. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Dr. Andes Haji.

0: Repianto. Silakan Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersua kembali dalam program Mutiara Pagi dengan mengangkat tema menjaga nikmat yang agung. Kita tahu bahwa kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber pemberi rezeki, sebagai sumber segala kebaikan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat-nikmat Allah kepada kita. Tentu tidak akan bisa kita menghitungnya betapa besar dan agungnya, betapa banyaknya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan tentu kita tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Sebagaimana ditegaskan di dalam surah Al-Ibrahim ayat 34, Allah mengatakan bahwa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jadi jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan. Artinya bahwa begitu besarnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai kebaikan, kenikmatan kepada kita. Nah, tentu dari sekian banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan, ya, ada nikmat yang zahirah yang bisa kita lihat, bisa kita nikmati, bisa kita makan dan kita minum, ya, maupun nikmat yang batinah, nikmat yang kita rasakan yang tersembunyi dalam hati kita, dalam jiwa kita, berkaitan keimanan, keyakinan, dan segala kebaikan dalam hati kita, tentu itu adalah juga karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat yang agung yang dimaksud dalam tema kita pada kali ini adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena nikmat iman dan nikmat Islam ini tidak diberikan kepada semua manusia, ya. Kalau nikmat zahirah artinya nikmat yang nampak itu diberikan kepada seluruh manusia, tapi nikmat yang tersembunyi dalam jiwa kita, nikmat keimanan, keislaman ini tentu adalah nikmat yang hanya diberikan kepada orang tertentu. Allah tidak memberikan nikmat ini kepada orang yang tidak menginginkan, ya. Maka Allah berikan nikmat iman dan nikmat Islam ini kepada orang yang dikehendaki. Oleh karena itu, bagi kita yang merasakan nikmat ini, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah memberikan kebaikan yang banyak kepada kita dengan cara di mana kita ingin belajar atau mengetahui agama. Dari salah satu ciri orang itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia berkeinginan untuk atau berupaya untuk memahami agama itu. Barang siapa yang yang diinginkan Allah menjadi baik, maka Allah akan menjadikan ia paham tentang agama. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun dari nikmat itu yang nanti akan membersamai kita dalam kehidupan yang panjang di akhirat kecuali dengan nikmat iman dan nikmat Islam itu. Oleh karena itu, perlu kita berupaya untuk menjaga, memelihara nikmat ini, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita ini, yaitu nikmat di mana kita memiliki iman, memiliki Islam, ya, dan menjadikan agama Islam ini sebagai keyakinan kita, menjadikan iman sebagai dasar segala kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu, sebagai penutup daripada tausiah ini, saya mengutip satu ayat Quran dalam surah Al-Maidah di mana Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati 'alaikum wa raditu al-mulka Islamadina." Jadi pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Jadi nikmat Islam ini adalah nikmat yang dianugerahkan kepada semua nabi dan tentu kepada orang-orang yang menghendaki nikmat Islam, selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan hidayah Islam, hidayah Shiratul Mustaqim, jalan yang lurus, hidayah agama Islam ini, ya. Terus menerus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa menjaga dan memelihara nikmat iman dan Islam ini dalam kehidupan kita. Demikian mungkin Mas Ardi.
0: Ya, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, menjaga nikmat yang agung, Anda bisa menelpon line telepon kami 0721-269720 atau WhatsApp dari sekarang di 0811-720-7909. Kita angkat telepon kita. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Iya. Dengan siapa, di mana ini?
2: Apin Candipuro.
0: Oke, Apin Candipuro. Sehat ya, Pin?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Ardi. Mudah-mudahan kalian juga sehat ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Silakan, Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama Pak Ustaz, saya Pak Ustaz ya. Sukses dalam
1: amin.
2: Dan sukses yes. Semuanya, Pak Ustaz.
1: Amin, amin.
2: Ingin menjaga nikmat. Nah, sekarang gini, Pak Ustaz, mohon maaf ya. Kita berdoa, ya Allah, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, nikmat sehat, nikmat iman. Nah, terkadang kita keliru, Pak Ustaz. Katanya mensyukuri nikmat sehat, tapi banyak orang yang keliru. Contoh, sabu, dihisap, minum-minuman keras, makan-makan yang haram. Itu pertanyaan gini, Pak Ustaz. Itu bagaimana, Pak Ustaz? Contoh, nikmat iman, katanya. Iman, kita punya iman. Tapi kalau ada masalah, bunuh diri, gantung diri. Itu bagaimana, Pak Ustaz, dalam hal hukum Islam? Kan nggak boleh. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Terima kasih ya, Pak Ustaz. Kang Ade, sehat sekali udara, tetap udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Apin. Silakan Ustaz.
1: Ya, jadi mensyukuri nikmat itu tidak sebagian-sebagian nikmat. Mensyukuri itu kan, mensyukuri itu harus ada tiga buktinya. Pertama, bilisan dengan ucapan alhamdulillah. Yang kedua, bil qalbi, dengan merasakan nikmat itu datang dari Allah. Dan bil jawarih, dengan mengikuti atau melaksanakan dengan anggota tubuh. Jadi kalau ada orang merasakan bersyukur tapi atas nikmat, tapi dia tidak menjaga, tidak melaksanakan dari tuntutan iman atau Islam itu, maka tidak akan ada artinya. Nah, ucapan semata tanpa dibuktikan dengan amal itu tidak akan memberikan pengaruh. Maka iman itu bukan hanya kata-kata, bukan hanya ucapan, tapi juga ada pembuktian. Jadi kalau tahu bahwa barang itu berbahaya, maka dia tentu akan menghindari. Kalau sesuatu itu adalah minuman keras, maka dia akan jauhi. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan prinsip kehidupannya. Jadi orang yang menyatakan bersyukur tapi dia tidak mengerjakan rasa syukurnya, itu berarti dia tidak bersyukur secara benar. Nah, syukur yang benar itu pertama bilisannya, yang kedua bil kolbinya, dan yang ketiga bil jawari. Jadi begitu. Nah, kalau orang misalnya tadi mengaku beriman tapi imannya kemudian hanya sekedar pengakuan saja, nah itu berarti imannya belum terbukti, ya, karena pembuktian iman itu ada di amal. Jadi itulah kenapa kalau kita di dalam Al-Quran itu, iman itu selalu terkait dengan amal. Allazina amanu wa amilus sholihah, dan beramal sholih. Jadi ketika dia mengakui bahwa mencuri itu tidak boleh, maka dia harus menjauhi. Tidak boleh dia melaksanakan mencuri, karena itu bertentangan dengan imannya. Mungkin gitu Mas Apin ya, terkait dengan apa tadi pertanyaannya. Jadi syukur itu harus dibuktikan dengan bilisannya, dengan bil qalbi, dengan bil jawari. Nah, iman itu harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Konsekuensi dari mengaku atau menyatakan beriman tapi harus dibuktikan dengan amal soleh. Nah, demikian mungkin Mas Ardi untuk penjelasan Pak Apin.
0: Ya, oke. Okay. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan selanjutnya silakan untuk Anda yang ingin bertanya, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721269720 atau kembali di WhatsApp 0811720709 ya. Baik, kita akan angkat lagi line telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bapak?
3: Dari Pak Mardi di Pulau Legundi.
0: Pak Mardi di Pulau Legundi. Pulau Legundi ini di mana, Pak? Lampung Selatan ya?
3: Lampung, iya.
0: Oke.
3: Okay. Ini di Pesawaran.
0: Oh, Pesawaran. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Siap, siap. Oke, okay, silakan bertanya kepada Ustaz.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ini di luar tema, Ustaz. Pertanyaan saya.
1: Ya.
3: Yeah. Sekiranya kalau ada orang berdoa, mendoakan kita, doanya begini, semoga Bapak diberi panjang umur, diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya, jawabnya amin atau insya Allah. Demikianlah saya. Ada penjelasan nanti. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silakan Ustaz.
1: Iya, jadi kalau ada orang mendoakan kita, ada dua kemungkinan. Ya, pertama dia orang yang apa yang mendoakan kita itu kita jawab dengan kata amin. Amin artinya ya Allah kabulkan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan semoga Bapak panjang umur, semoga Bapak murah rezeki, amin. Semoga Allah kabulkan. Benar ya, boleh juga. Kalau kemudian ada jawaban, orang menjawab dengan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki, artinya bahwa semoga didoakan orang, semoga Bapak panjang umur, semoga Allah menghendaki. Jadi dari dua kata itu, dua makna itu sebenarnya sama-sama memberikan makna bahwa satu doa kebaikan itu dijawab juga dengan kebaikan ya, yaitu jawaban mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia boleh berdoa tapi yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Orang mendoakan panjang umur, panjang dan pendeknya umur itu Allah yang menentukan ya. Kalau sudah sampai ajalnya maka dia akan datang ya. Mungkin didoakan panjang umurnya itu bisa menjadi keberkahan dari umur itu. Jadi sekali lagi bahwa kalau ada orang yang menjawab dengan apa orang kita mendapatkan doa dari orang lain, boleh dijawab dengan amin, semoga Allah kabulkan. Dan atau orang kalau rata-rata orang menjawabnya dengan amin, Pak ya. Kalau insya Allah itu berkaitan dengan janji sebenarnya, berkaitan dengan orang yang ingin melaksanakan amalan pada waktu yang akan datang. Maka adab kita kepada Allah adalah insya Allah, jika Allah menghendaki. Jadi kalau kita ingin mengatakan diundang orang dan kita akan datang menghadirinya, katakan insya Allah saya akan penuhi. Jadi apa yang akan kita kerjakan di masa yang akan datang. Jadi jawaban yang terbaik memang adalah amin, semoga Allah mengabulkan. Mungkin begitu Pak. Yang di Legundi.
0: Legundi ya. Baik ya, semoga sudah jelas jawabannya. Dan kembali kami ingatkan sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita dengan tema hari ini, menjaga nikmat yang agung. Anda bisa langsung telepon line telepon kami 0721269720. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Ini izin apa itu Pak Munir di Wai Kanan, Pak?
0: Pak Munir di Wai Kanan. Ya, sehat Bapak banyak, ya?
4: Okay. Alhamdulillah sehat.
0: Siap Pak Munir, silakan pertanyaannya kepada Ustaz.
4: Oh iya. Ini Pak pertanyaannya. Ini mungkin ya ini di luar tema Pak ya.
0: Oke.
4: Okay. Jadi kan kami ini kehidupan hanya cukup Pak ya, Pak Ustadz. Jadi jangankan mau melaksanakan haji, umroh aja tidak bisa. Bukan tidak ada niat Pak ya. Nah cuman Kalaupun itu mau dilaksanakan sebenarnya boleh saja. Ya seperti saya dengan istri saya insyaallah sekitar 80 juta. Cuman kalau mau jual kebun apalagi rumah, kayaknya bagaimana nantinya kalau pulang dari umroh umpamanya sudah tidak ada usaha lagi. Nah jadi pertanyaan saya Pak Ustaz ya, kalaupun umpamanya kami tidak bisa melaksanakan, sejauh manakah kesalahan kami ataupun kekeliruan kami di hadapan Allah ya, sehubungan kami tidak bisa melaksanakan umroh itu. Nah jadi itu aja Pak Ustaz ya pertanyaannya. Saya Pak Munir yang ada di Waikanan Umpus Mengu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih Pak Munir pertanyaannya. Jadi haji, ibadah haji yang di dalamnya ada umroh ya, artinya adalah satu amalan yang mewajibkan, mensyaratkan adanya kemampuan ya. Al-hijju man istata'a. Jadi menunaikan ibadah baik haji atau umroh itu man istata'a, sesuai dengan kemampuan. Jadi hukumnya tidak menjadi apa, wajib keseluruhan ya, hanya bagi orang-orang yang memiliki istita'ah, berarti memiliki kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan untuk bisa bisa berangkat, baik secara fisik sehat, baik secara materi, nilai uang atau nilai dana yang dikeluarkan untuk membiayai perjalanan, atau mungkin juga keamanan dan sebagainya. Jadi kalau kemudian kita ternyata untuk umroh itu kita harus menjual harta kita, dan belum tentu kita juga mendapatkan harta untuk bisa membeli kembali, maka hukum agama itu tidak menjadi wajib bagi kita, tapi bagi kita yang memiliki kemampuan. Jadi, nah oleh karena itu saya, saran saya, Bapak tidak perlu memaksakan diri ya, karena itu nanti akan berdampak bagi kehidupan setelah haji atau umroh ya. Kecuali misalnya Bapak punya kebun ya, atau punya sawah, dan sawah dan kebun itu misalnya ada sebagian yang bisa dijual. Artinya Bapak masih ada kesempatan untuk bisa mengerjakan sawah atau ladangnya itu di masa yang akan datang. Jadi sebagian dijual. Nah, ini juga boleh. Karena ada sebagian dari harta itu yang dikeluarkan untuk membiayai ibadah haji ya. Jadi kalau kemudian semuanya Bapak jual untuk membiayai haji, nah setelah itu ternyata membawa kemudaratan ya, karena kita tidak ada pekerjaan, karena tidak ada sawah atau tidak ada ladang, maka ini tidak boleh hukumnya. Jadi kembali kepada man istata'a, kepada orang-orang yang memiliki kemampuan. Jadi Islam tidak memberikan hukum wajib kepada semua orang, tapi khusus untuk ibadah haji atau umroh termasuk kurban ya. Kurban ini kan juga ibadah harta. Jadi untuk membeli seekor domba. Jadi ini harus diniatkan. Jadi langkah bagusnya Bapak bisa nanti misalnya menabung ya, berapapun hasilnya diniatkan untuk ibadah haji atau umroh. Insya Allah nanti tabungan itu akan Allah sampaikan. Karena cara Allah untuk memberangkatkan hambanya itu dengan banyak cara ya. Jadi ada cerita misalnya tahun ini ada orang ibadah haji, dia menabung selama 20 tahun. Dia masukkan, dia tabung uang hasil pendapatnya setiap harinya, dia tabung ya, dia simpan, akhirnya alhamdulillah selama 20 tahun itu akhirnya dia bisa berangkat ibadah haji. Nah ini artinya Allah juga ingin melihat keseriusan kita ya. Jadi karena ibadah ini berkaitan dengan harta, jadi ibadah umroh, ibadah haji. Walaupun kemudian bagi orang-orang yang tidak mampu sama sekali, Allah berikan juga cara untuk mendapatkan pahala haji dan umroh. Misalnya di waktu subuh itu ada kesempatan mendapatkan pahala haji dan umroh. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dia duduk di masjid ataupun dia berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, setelah itu dia melaksanakan sholat dua rakaat atau sholat isyrok namanya, maka baginya pahala haji dan umroh. Jadi ini cara yang Allah berikan agar bagi orang-orang yang memang tidak memiliki kemampuan menjalankan ibadah haji dan umroh itu, Allah sediakan amalan yang mungkin nilainya, insya Allah nilainya artinya sebanding pahala haji dan umroh. Bukan berarti dia terhapus kewajibannya haji dan umroh, tetap bagi orang yang ingin ibadah haji dan umroh harus ada ikhtiar ya, diantaranya misalnya dengan cara menabung. Mungkin begitu Pak dari W kanan, mudah-mudahan Allah sampaikan niat Bapak untuk bisa ibadah haji dan umroh, tentu dengan kemampuan yang tidak menimbulkan mudarat bagi kehidupan Bapak di masa yang akan datang.
0: Amin, amin.
1: Gitu Mas Fadli.
0: Ya. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Dari Bapak Samiran di Prokimal, Kota Bumi Lampung Utara. Mau bertanya Ustadz, bagaimana cara menjaga nikmat iman dan Islam?
1: Ya, cara menjaga nikmat iman dan Islam tentu adalah melaksanakan tuntutan Islam dan iman itu sendiri. Nah, kalau di dalam Islam ada rukun Islam, arkanul Islam, dalam iman ada arkanul iman. Jadi menjaganya dengan memahami rukun iman dan rukun Islam, yang kedua melaksanakan artinya tuntutan iman, rukun iman dan rukun Islam itu. Jadi menjaganya ini tentu dengan cara kita memahami yang pertama dan kemudian mengamalkan tuntutan dari atau kandungan dari rukun iman dan rukun Islam itu. Soalnya ketika datang waktu ibadah sholat kita kerjakan, maka kita membuktikan daripada nikmat iman dan Islam itu. Ketika datang misalnya waktu berpuasa, kita berpuasa, maka kita melaksanakan tuntutan iman dan Islam. Ketika kita mendapatkan datang kewajiban berimpak atau berzakat, kita keluarkan sebagian harta kita ya, dari harta yang kita peroleh untuk impak atau sodako atau zakat. Jadi dengan cara kita melaksanakan dari tuntutan iman dan Islam itu. Demikian mungkin Mas Ardi.
0: Oke, baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya pendengar, kita kembali ke WhatsApp ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya dari Pak Sam di Kota Baru. Bagaimana cara menjaga iman di tengah kehidupan yang serba sulit saat ini? Banyak godaan untuk melakukan maksiat katanya. Seperti itu Ustadz.
1: Ya, betul. Ya, jadi memang hidup ini penuh dengan dinamikanya, penuh godaannya, penuh tantangannya. Nah, tentu semakin banyak tantangan dan ujian itu, maka semakin perlu kita menjaga daripada agama itu. Karena ketika manusia sudah berpaling dari agama itu, maka yang terjadi berbagai kejahatan. Maka menjaga agama pada situasi seperti itu sangatlah berat ya. Jadi itulah artinya pentingnya kita untuk beristiqomah. Istiqomah artinya kita tetap menjaga dengan istiqomah terus menerus ya, walaupun keadaan tantangannya juga banyak, kesulitan misalnya. Orang dalam keadaan sulit, apakah dia akan kembali lebih dekat kepada Allah atau semakin menjauh? Nah, ini adalah ujian. Ketika dia diuji dengan kekurangan, apakah dia akan dekat dengan Allah atau dia menjauh dari Allah? Nah, ini ujian bagi manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah akan uji bagi manusia siapakah yang lebih baik amalnya. Nah, inilah pentingnya kita untuk terus menjaga keistiqomahan kita ya, dengan situasi apapun ya. Jangan kemudian kita larut ya dalam situasi di mana orang berbuat jahat, kita berbuat jahat. Ketika orang berbuat curang, kita berbuat curang. Nah, ini enggak boleh. Ini disebut dalam konteks hadis Rasul adalah orang yang a'immah. A'immah itu artinya ikut arus. Orang berbuat baik, dia berbuat baik. Orang berbuat jahat, dia berbuat jahat. Nah, orang yang beriman itu, dia ketika orang berbuat baik, ya kita berbuat baik. Ketika orang lain berbuat curang, berbuat buruk, ya tinggalkan atau cegahlah. Jadi ini artinya sikap, ya sikap yang diajarkan di dalam Islam, di dalam agama. Mungkin itu, mungkin Mas Ardi.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan pendengar, kembali kami ingatkan untuk Anda yang ingin bertanya, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709. Namun apakah kita waktu sudah mau habis Ustadz, kita boleh langsung kepada kesimpulan, silakan Ustadz.
1: Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi ini kita sudah sampaikan satu bahasan dari tema mutiara pagi kita, untuk mensyukuri, menjaga nikmat yang agung. Dan nikmat agung itu tidak ada lain adalah iman dan Islam. Karena nikmat-nikmat yang lain itu akan fana, akan habis, akan hilang, hanya ini di dunia. Tapi kalau nikmat iman dan Islam itu dia sampai berlanjut pada kehidupan akhirat kita. Jadi alangkah pentingnya kita untuk terus-menerus menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk hamba-hamba yang syakirin, abdus syakirin, hamba yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga dan memeliharanya dan istiqomah di jalannya. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan Islam untuk kita, menjadikan dan mencukupkan segala kenikmatan untuk kita. Dan tentu Islam juga, Allah telah meridhoi Islam sebagai agama kita. Nah, kita tidak boleh berpaling dari agama Islam. Kita harus istiqomah, harus berpegang pada nilai-nilai agama Islam ini, ya, iman dan Islam ini, untuk bisa kita selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya, dengan apa surah Al-Fatihah itu, yaitu berkaitan dengan supaya kita betul-betul berada dalam siratul mustaqim. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberkahi hidup kita di pagi hari ini, dan Allah memberikan juga kekuatan kita untuk mengamalkan segala kebaikan. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
3: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
4: Pakai aja.
3: Enggak, ah. Aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
4: Oh, gitu.
5: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
6: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Apai agonunas, anu ka sikah muneh.
2: Apai haganunas, anu ha sakah muneh.
0: Artinya, jerih payah yang dilakukan baru menampakkan tanda-tanda keberhasilan. Namun, sudah mendapatkan hambatan sebelum hasilnya terwujud.

Malaria merupakan penyakit yang mengancam jiwa yang biasanya ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk yang terinfeksi membawa parasit Plasmodium. Ketika banyak ia menggigit, maka seketika parasit dilepaskan ke aliran darah. Malaria biasanya ditemukan di iklim tropis dan subtropis tempat parasit dapat hidup. Biasanya, orang-orang yang tinggal dalam jenis iklim tersebut lebih rentan terhadap malaria. Sahabat budaya, hendak melakukan perjalanan ke tempat di mana malaria masih sering terjadi, ikuti cara pencegahannya. Perlindungan pribadi dan pengelolaan lingkungan dari nyamuk sangat penting dalam mencegah penyakit malaria. Temui ahli kedokteran perjalanan sebelum sahabat budaya pergi untuk mendapatkan saran khusus tentang tempat-tempat yang akan dikunjungi. Selalu gunakan obat profilaksis malaria seperti yang diresepkan, namun tetap waspada terhadap efek samping. Mengetahui informasi mengenai bahaya malaria secara jelas. Cara terbaik mencegah malaria adalah melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ini termasuk membatasi aktivitas luar ruangan selama sore dan pagi hari, yaitu saat nyamuk lebih aktif. Kenakan pakaian berwarna terang juga bisa membantu melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ibu hamil dan anak kecil harus menghindari bepergian ke arah endemi malaria. Cara menurunkan demam. Ambil jus lemon segar dengan air setiap kali merasa demam. Bubuk kayu manis juga dapat digunakan sebagai obat yang bermanfaat dalam menurunkan suhu demam karena malaria. Campurkan 1 sendok teh bubuk kayu manis dengan sejumput bubuk lada dan madu dalam segelas air dan segera minum. Malaria dapat menjadi kondisi yang mengancam jiwa. Perawatan untuk penyakit ini biasanya disediakan di rumah sakit. Dokter akan meresepkan obat berdasarkan jenis parasit yang kamu miliki.

Bina Mori Gerakan Nelayan Tani Indonesia GNTI menggelar panen raya jagung 2026 di Desa Sinarjati, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Pada Sabtu kemarin 30 Mei 2026, kegiatan yang mengusung tema untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat itu dihadiri hampir 1.000 petani dari berbagai wilayah. Ketua Umum GNTI, Rokmin Dahuri, menjadi pusat perhatian saat mengoperasikan langsung mesin kombin Harpet untuk memanen jagung di lahan pertanian milik warga. Penggunaan alat panen modern tersebut menjadi simbol komitmen GNTI dalam mendorong modernisasi sektor pertanian. Panen raya turun dihadiri anggota Komisi 5 DPR RI Muklis Basri, anggota Komisi 4 DPR RI Ketut Suandara, Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung Winarti, Bupati Pesawaran dan Indira, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Lampung Palgu Nadi, Ketua DPC PDI Perjuangan Pesawaran Ari Guna Benahara, DPD PDI Perjuangan Lampung Kostiana, anggota DPRD Provinsi Lampung Andi Robi, anggota DPRD Lampung Yanuar Irawan, serta tokoh masyarakat Desa Sinar Jati Gunawan.

Beralih ke warca selanjutnya, dengan telah ditetapkannya Lampung, Banten tuan rumah PON ke 23 tahun 2032, KONI Lampung bergerak cepat dalam menyiapkan infrastruktur menyambut PON 23. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Dispora dan Dinas Cipta Karya, prioritas utama pembangunan dan akan difokuskan pada sarana yang memenuhi standar nasional dan internasional. Wakil Ketua 2 KONI Lampung, Ria Gusria, mengatakan bahwa Lampung membutuhkan stadion utama yang mumpuni. Setidaknya kita harus membangun stadion standar nasional yang diperuntukkan selain untuk sepak bola juga untuk upacara pembukaan atau penutupan PON serta sarana atletik yang standar, ungkap Ria Agus. Selain itu, stadion pembangunan gedung khusus untuk cabang olahraga cabur, senam, akuatik, menembak, kriket hingga para motor masuk dalam daftar prioritas. Langkah ini diambil berdasarkan hasil visitasi KONI Pusat agar fasilitas yang dibangun tidak meleset dari regulasi teknis masing-masing cabur. Demikian warca pukul 6. Kita akan jumpa kembali di warca pukul 7.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abbas, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar gak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian, semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor,

Masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Ferry Nuryadi akan selalu setia menemani Anda. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Kumbang Layu.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Masyarakat Lampung Sebatin selalu menggunakan kain kebung atau lelidung atau juga tirai dalam pelaksanaan upacara adatnya. Baik itu upacara adat kelahiran, khitanan, perkawinan, ataupun kematian. Kain kebung adalah hiasan yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding rumah sewaktu ada upacara di rumah tersebut. Ragam hias yang terdapat pada kain kebung menunjukkan adanya makna yang penting pada ragam hias tersebut. Bentuk ragam hias belah ketupat misalnya, menunjukkan sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Lampung Sebatin hingga saat ini yang masih memegang sistem kekerabatan dan juga kepenyimbangan. Masing-masing warna pada kain dasar mewakili kedudukan pemiliknya. Warna-warna pada kain kebung juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang diharapkan oleh rakyat dan bagaimana seorang rakyat juga harus bersikap pada pemimpinnya. Ragam hias pada kain kebung juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Lampung Sebatin telah mengenal adanya sistem birokrasi kepemimpinan yang sudah dikenal.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata, Bhavantu Sukitana. Semoga semua makhluk

0: Mina Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk adek maupun juluk adok Sina lamun-lam papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi Tuhan juluk jo dikeni waktu awal ulun Tuhane menikah secara adat temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak di betung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ia turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adat ramane adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung di laut ini, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masa adok, adek, sultan dan segala macam. Namun sedang buat rambu-rambu temannya. Dan namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat temurun. Temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.
2: Serius? Ketua proyek acara ini kamu?
3: Iya, kenapa emangnya?
2: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
3: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
2: Iya sih, baru sadar gua, bikinnya masih stereotip banget.
3: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender. Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
1: Rumpot FM, suara

0: ada orang receh enggak, bang?
1: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak watu, ya?
0: Iyalah, bang. Kasihan dia.
1: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya, bang. Hampir kilaf adik, bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya, menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita masih menikmati lagu-lagu daerah kita sendiri. Namun sebuah informasi akan kembali kami sampaikan, yaitu mantan Menteri Pertahanan Ramiziad Riakudu meninggal dunia. Beliau merupakan putra terbaik daerah Lampung tentunya ya, yang semua kita kenal. Baik, kita lanjut Minak Mari ke lagu-lagu kesayangan kita.

0: ini matiin aja. Naikin ke atas aja. Pantes aja di guanya jadinya.
1: Tuh rasain lah.